komentarnya yang menusuk. Pada akhirnya, Sokrates dihancurkan oleh musuh-musuhnya yang kini sudah lama terlupakan. Namun namanya masih disebut-sebut oleh mereka yang mempelajari sejarah atau filosofi. Sokrates bukan hanya hidup di zaman yang terlalu kolot baginya. Sebenarnya orang seperti dirinya jarang dapat diterima di zaman manapun. Sekarang pun keadaannya tidak banyak berbeda dan tidak akan pernah berubah. Dari semua nasihatnya, tidak ada kebenaran atau perkataan yang lebih kuat dari amanatnya. Kenalilah dirimu sendiri. Meskipun kita sudah mengetahui banyak hal tentang luar angkasa, kita belum pernah bisa menaklukkan relung hati atau benak manusia. Kenalilah dirimu sendiri. Jika Anda ingin mengenal diri Anda sendiri, ada 7 pedoman pertanyaan yang harus Anda jawab. Pedoman-pedoman yang dapat membantu Anda benar-benar mengevaluasi siapa dan seperti apa diri Anda sebenarnya. Pedoman pertama, apa yang sebenarnya Anda inginkan dari hidup? Keinginan dan ambisi Anda, impian rahasia Anda, mengungkapkan sesuatu tentang diri Anda yang sebenarnya. Popularitas, kekayaan, kebahagiaan, melakukan kehendak Allah, hidup dengan tujuan atau hidup untuk bersenang-senang. Semuanya itu mengungkapkan siapa diri Anda yang sebenarnya. Pedoman kedua, hal apa yang paling sering Anda pikirkan? Intinya, apa yang Anda pikirkan akan mengontrol hidup Anda. Yesus berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Matius pasal 15 ayat 18. Pada kenyataannya, hidup Anda adalah kepanjangan dari pikiran Anda. Ini adalah sebagian dari alasan mengapa penting sekali untuk memikirkan hal-hal yang positif dan membawa semangat. Pedoman ketiga, bagaimana cara Anda memakai uang? Tagihan kartu kredit Anda adalah seperti catatan sejarah pribadi hidup Anda, mengungkapkan seperti apa sistem nilai Anda. Anda memakai uang untuk hal-hal yang Anda anggap penting, baik itu rumah, kendaraan, makanan, atau pakaian bagi anak-anak Anda, dan juga uang yang Anda pakai untuk hiburan, atau buku-buku adalah ekspresi dari apa yang Anda anggap penting. Pedoman keempat, apa yang Anda lakukan dengan waktu luang Anda? Masyarakat Yunani kuno memiliki hari libur yang jumlahnya sama dengan hari kerja. Masyarakat Romawi juga mirip dengan satu hari libur untuk tiap 2 hari kerja. Sekarang ini kita belum sampai pada tatanan yang sesantai itu. Tetapi cara Anda memanfaatkan waktu luang mengungkapkan sesuatu tentang diri Anda yang sebenarnya. Sebagian orang memanfaatkan waktu luang mereka untuk membantu gereja atau organisasi-organisasi seperti Guidelines, Yayasan Yaski, dan sebagainya. Ada yang mengecat rumah janda-janda atau berbelanja bagi para ibu dan ayah yang tidak bisa pergi berbelanja, dan ada yang menghabiskan waktu luangnya hanya bagi diri mereka. Pedoman kelima, pergaulan seperti apa yang Anda sukai? Perhatikan teman-teman dekat Anda, dan Anda akan melihat sebagian dari kepribadian Anda. Jauh lebih baik jika kita memiliki beberapa teman yang benar-benar setia, daripada banyak kenalan yang menyebut diri mereka teman, yang dengan cepat menghilang saat uang atau kepopuleran Anda meredup. Pedoman keenam, siapa yang Anda kagumi? Orang yang Anda kagumi mengungkapkan sesuatu tentang orang atau individu yang ingin Anda tiru. Ceritakan tentang individu atau hal-hal yang paling Anda kagumi, dan Anda akan mulai menggambarkan diri Anda yang sebenarnya. Pribadi yang Sokrates katakan harus Anda kenali. Pedoman ketujuh, apa yang membuat Anda tertawa? Apakah Anda benci humor murahan? Jika sesuatu terjadi pada Anda, apakah Anda bisa mentertawai diri Anda sendiri? Mengenali diri Anda sendiri tidak selalu menyenangkan, tapi penting. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Hi, Karmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Keja Sendo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
3: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
3: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
3: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
3: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
3: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
5: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Petra FM.

Tuhan Sanggup, sahabat Petra, mengantar kita di pukul 7 lebih 26 menit. Hari ini hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026. Dan tentu kalau kita mendengarkan lagu tadi, sahabat Petra, Tuhan Sanggup, menggambarkan bagaimana kuasa Tuhan yang begitu luar biasa untuk memberkati kita ya dalam segala masa kehidupan kita. Mungkin hari ini, sahabat Petra, ada yang baru bergumul dengan hal-hal yang sekarang ini Anda hadapi. Kami juga berharap Anda sanggup menghadapi segala pergumulan bersama dengan Tuhan, dan kami juga berharap ada penyelesaian yang diberikan Tuhan untuk kehidupan sahabat Petra di saat pergumulan ini ada, sahabat Petra. Kita meyakini bahwa dalam segala pergumulan kita pun Tuhan turut serta kita dan tidak pernah meninggalkan kita, seperti yang lagu kita dengar tadi, sahabat Petra. Semoga ini menjadi penguatan untuk kita semuanya, dan kami berterima kasih untuk Anda yang terus setia bersama dengan kami di embun pagi hari ini, mulai dari tadi pagi hingga sampai saat ini. Dan kami juga berharap sajian-sajian firman Tuhan, juga tadi ada guidelines for living dari Dr. Salah, memberikan pencerahan untuk kita semuanya untuk terus melangkah di hari ini. Ya, walaupun mungkin sekali lagi ada pergumulan-pergumulan yang sekarang perlu kita hadapi, percayalah sahabat Petra bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, pergumulan-pergumulan itu juga akan menjadi pengalaman-pengalaman rohani yang indah ketika ada penyelesaian bersama dengan Tuhan di dalam hidup kita. Selamat berjuang hari ini, sahabat Petra, dan kita akan terus bergembira bersama dengan Tuhan, dan tetap bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini, sahabat Petra.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Petra FM.
5: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
6: Inspirasi iman Kristen berjudul Bekerja dengan Kasih. Sahabat Petra, bekerja seringkali membuat kita sibuk, terburu-buru, dan tanpa sadar kita kehilangan sikap hati yang benar. Kita jadi mudah marah, tidak sabar, atau lupa bahwa kita sedang berinteraksi dengan sesama manusia, bukan hanya menyelesaikan tugas. Firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 14 berkata, "Segala sesuatu yang kamu lakukan, hendaklah kamu lakukan dengan kasih." Apa artinya bekerja dengan kasih? Sahabat Petra, bekerja dengan kasih itu berarti kita tetap bersikap ramah walau lelah. Kita tetap mau membantu rekan kerja meski pekerjaan sendiri menumpuk. Kita tidak kasar, tidak menuntut berlebihan, dan tetap memuliakan Tuhan dalam sikap kita terhadap sesama. Kasih adalah tanda kita mengenal Tuhan, dan tempat kerja adalah ladang di mana kasih bisa ditunjukkan secara nyata, bukan lewat kata-kata, tetapi tindakan. Sahabat Petra, dalam hati kita bisa berdoa, Tuhan, mampukan aku untuk bekerja hari ini dengan kasih. Tolong aku bersikap sabar, ramah, dan murah hati. Biarlah kasih-Mu terpancar melalui hidupku. Dalam nama Yesus, amin. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
4: 105,7 Petra FM.

Benar Tuhan, inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu

kasih untuk request lagu-lagunya dan juga kebersamaan dengan kita semuanya, sahabat Petra. Bu Sri Rayu mengirim pesan khusus untuk cucu terkasih, ya, Dek Jenny yang hari ini berulang tahun. Ya, semoga Dek Jenny diberkati Tuhan dan tumbuh sebagai pribadi yang semakin kuat dan semakin taat pada Tuhan dan orang tua tentu saja. Juga untuk Dek Naya yang juga berulang tahun, kau kiranya Tuhan memberkati Dek Naya dalam segala sesuatu yang dikerjakan. Sekali lagi juga tumbuh sebagai pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan juga hormat dengan orang tua. Semoga hari ini menjadi hari kebahagiaan bagi Dek Jenny dan Dek Naya, cucunya Bu Sri Rahayu. Dan bagi kita semuanya yang hari ini berulang tahun, ya, dan juga ulang tahun pernikahan, kami juga mendoakan supaya sahabat Petra semuanya tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan, berbahagia, bersuka cita dalam anugerah yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan sahabat Petra semuanya. Dan khusus bagi Anda yang sekarang sedang sakit, Pak Octavianus dari GK Jelma Eju yang sedang sakit, ya, semoga di masa pemulihan ini Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan untuk Pak Octavianus sehingga bisa segera pulih bersama-sama dengan keluarga dikasihi dan juga berkumpul dengan jemaat khususnya di GKJ Jelma Eju untuk Pak Octavianus. Baik sahabat Petra, kita lanjutkan bun kita hari ini. Ada satu lagu dari Jacqueline Kolose, Tak Berubah Selamanya.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Petra FM.

105,7 Petra FM, sahabat Petra. Kita sudah dari penghujung program Bun Pagi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama dengan kami. Kami harus pamit, dan besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi, sahabat Petra. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita sepanjang hari ini, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM. Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Pernahkah Anda berpikir bahwa sebenarnya suami Anda mulai menilai sikap Anda sejak pertama kali ketemu? Mungkin Anda tidak menyadari, tetapi ada poin-poin penilaian yang membuat suami makin jatuh cinta dengan Anda. Inilah yang mereka nilai dari Anda dan yang paling mereka harapkan ada pada Anda sejak pertama kali berjumpa. Sederhana adalah hal yang membuat wanita berkali-kali lebih menarik bagi pria. Tentu saja, kesederhanaan tidak sama dengan tampil cuek dan berantakan. Sederhana adalah tampil cantik, natural, dan bisa menempatkan diri dalam situasi yang tepat. Tidak perlu mengetes keseriusan dengan membeli barang-barang mahal atau makan di tempat yang mahal. Justru dengan kesederhanaan Anda, itulah yang menarik perhatian suami Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi, bersama Andrea Wongso.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Kakek berusia 10 tahun.

Dikisahkan di bawah sebuah pohon yang rindang, tampak sekelompok anak-anak sedang menyimak pelajaran yang diberikan oleh seorang guru. Di antara anak-anak itu, terlihat seorang kakek duduk di sana. Seusai pelajaran, seorang pemuda dengan penasaran menghampiri dan bertanya kepada si kakek. "Kek, apakah kakek seorang guru?" "Bukan, aku bukan guru. Aku juga sedang belajar sama dengan anak-anak itu." "Loh, memangnya berapa umur kakek?" "Umur kakek tahun ini tepat 10 tahun." "Ah, kakek bercanda lah. Perkiraanku umur kakek sudah 70 tahunan." "Hahaha, tebakanmu benar, nak. Bila dihitung dari saat kakek lahir hingga kini, umur kakek memang 70 tahun. Tetapi 60 tahun yang telah dilewati jangan dihitung. Yang benar-benar dapat dihitung adalah kehidupanku 10 tahun terakhir ini." Si pemuda menunjukkan wajah kebingungan bertanya, "Apa artinya, kek?" Sambil mengelir nafas panjang, si kakek menjawab, "Sejak kecil sampai usia 20 tahun, yang seharusnya waktu terbaik untuk belajar, tetapi kakek sibuk bermain dan bersantai. Karena semua kebutuhan hidup telah disediakan berlimpah oleh orang tua kakek. Kemudian, 20 tahun berikutnya, waktu yang seharusnya untuk mengejar karir dan berjuang, kakek malah menggunakannya untuk berfoya-foya menghamburkan harta yang diperoleh dengan susah payah oleh orang tua kakek. Dan 20 tahun ketiga, waktu yang seharusnya untuk mengumpulkan tabungan sebagai persiapan pensiun di masa tuaku, malahan kakek gunakan untuk pergi tamasya, menghabiskan sisa harta yang masih ada. Semua hanya untuk mengejar kesenangan sesaat. Coba kamu pikir, bukankah 60 tahun telah kulewati dengan sia-sia? Tidak ada satu pun yang kupelajari. Lalu bagaimana dengan 10 tahun terakhir hidup kakek?" Dengan mata berkaca-kaca, si kakek bertutur, "10 tahun terakhir aku sadar, 60 tahun hidup dilalui tanpa makna, tanpa tujuan dan cita-cita. Sungguh, hidup yang sia-sia, tidak berguna." Saat sadar, kakek hidup sebatang kara dan tanpa harta. Untuk hidup pun harus ditunjang dari belas kasihan orang lain. "Anak muda, jangan meniru kehidupan seperti yang telah kakek jalani. Karena waktu adalah modal utama paling berharga yang dimiliki setiap manusia. Pergunakanlah baik-baik untuk belajar, berusaha, dan berkarir. Efektivitaskan waktumu pada tujuan yang jelas dan berjuang meraih keberhasilan. Maka, kelak di hari tuamu, kamu akan menjalani kehidupan ini

0: Pendengar yang budiman, saat ini kita hidup di abad 21, di mana zaman mempunyai ciri khas, yakni perubahan yang cepat, perkembangan teknologi yang semakin pesat, persaingan di semua lini usaha yang begitu ketat, dan kita dituntut menjadi manusia pembelajar yang bisa menghargai waktu dan mengelolanya secara cerdas, cermat, dan cekatan. Jika kita mampu memanajemen waktu dengan begitu smart, bisa dipastikan kehidupan kita akan punya warna, punya ciri, dan berkualitas. Manfaatkan waktu yang begitu berharga. Seperti pepatah berbunyi, "Time is money, sejian sejingjian." Waktu adalah uang. Tetapi lebih dari itu, "Time is life, sejian sesenming." Waktu adalah nyawa. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
4: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
3: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
3: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
4: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Hukuman sang bangsawan.

0: Dikisahkan, seorang bangsawan kaya dan terhormat tinggal bersama istri dan putranya yang tampan berusia 5 tahun yang sedang tumbuh dengan segenap kenakalan dan kebandalannya sebagai anak-anak. Sang bangsawan setiap hari sibuk bekerja. Demikian juga istrinya mempunyai berbagai kegiatan di luar rumah. Sehingga putra kecilnya lebih sering ditemani oleh pengasuhnya. Keaktifan si kecil terhenti bila dia mulai berkegiatan menggambar, mencoret-coret tanah di halaman belakang, atau menggoreskan kuasnya ke berbagai permukaan yang disediakan oleh si pengasuh. Sang bangsawan adalah pahlawan kebanggaan kota itu. Dan karena jasanya membela negara, raja menghadiahkan sehelai kain sutra berlapis emas yang indah sekali. Suatu hari, saat si pengasuh lengah menjaga si kecil, terjadilah malapetaka. Si putra bangsawan ketika melihat kain sutra berlapis emas yang ada di atas meja, ia pun segera menjadikan alas untuk menggambar, sehingga kain sutra pun penuh tinta hasil coret-coretnya. Bila si bangsawan dan istrinya tiba di rumah dengan kegembiraan seorang anak, tanpa merasa bersalah sedikit pun, dipamerkannya hasil coretannya di atas kain sutra emas pemberian sang raja. Seketika itu, si bangsawan kaget dan langsung meledak amarahnya. Sambil berteriak, diambilnya alat pemukul. "Dasar anak nakal, yang kamu coret-coret itu adalah sutra emas penghargaan raja kepada ayah. Kamu memang nakal. Rusak sudah kehormatan ayahmu ini. Memangnya tidak ada tempat lain untuk menggambar?" Sambil terus sibuk memukuli tangan si anak dengan alat pemukul. "Ampun ayah, ampun, sakit ya," teriak si kecil terkejut, tidak mengerti sambil menangis kesakitan. Si ibu terhenyak menyaksikan kain sutra yang rusak dan terdiam menyaksikan kemarahan sang suami tanpa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, saat si kecil dimandikan, terdengar lirih suara tangis kesakitan dari kamar mandi. Pukulan ayahnya kemarin ternyata meninggalkan luka di jari dan telapak tangannya. Selang beberapa hari, si pengasuh ketakutan melaporkan kepada si ibu bahwa putranya sakit, panas tinggi hingga menggigil. Masih dengan kemarahan terpendam, ibu menyuruh memberikan obat penurun panas. Dan ketika panas badan tidak kunjung reda, seolah tersadar, mereka tergesa-gesa membawanya ke dokter. Ditemukan luka bekas pukulan yang membengkak kehitam-hitaman dan terpaksa harus diamputasi demi menyelamatkan nyawa si anak. Saat si anak sadar pasca operasi, dilihatnya ayah, ibu, dan si pengasuh menunggu di sisi tempat tidur dengan tatapan sedih dan berurai air mata. Si anak pun menyapa, "Ayah, ibu, jangan sedih begitu. Sungguh, Ananda menyesal dan mohon maaf, membuat ayah dan ibu marah dan kesal. Tapi tolong ayah, ibu, kembalikan tangan Ananda. Karena tanpa tangan ini, bagaimana Ananda bisa menyalami untuk memohon ampun?" Mendengar kata si kecil, meledaklah tangis kedua orang tua itu. Karena mereka sadar, penyesalan sedalam apapun tidak akan pernah mengembalikan utuh tangan anak mereka. Kemarahan yang tidak terkendali sesungguhnya adalah emosi yang membutakan mata hati. Betapa penting nilai kontrol diri dalam mengendalikan setiap amarah atau emosi yang muncul. Karena ketidakmampuan pengendalian diri tanpa memperhatikan akibat dan risiko yang muncul, sehingga penyesalan pun selalu di belakang menyertainya. Tentu, kita butuh melatih dan membiasakan diri untuk mengendalikan setiap emosi yang negatif dan menjadi majikan kesabaran bagi diri sendiri. Dengan demikian, niscaya kehidupan di muka bumi ini akan menjadi damai, jauh dari malapetaka dan tanpa penyesalan di kemudian hari. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi. Spirit pagi.
3: Spirit pagi.

0: 4 mineral, yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin, termasuk vitamin A dan C, tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona DAB memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona DAB bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condongcatur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000. Untuk wilayah-wilayah yang disebutkan dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Hocai tangsia. Hiduplah saat ini. Pada suatu pagi buta, seorang pemuda mendatangi rumah gurunya yang dikenal bijak di desa itu. Dia mengetuk pintu rumah dengan keras, sambil suaranya terdengar memanggil gurunya. Si guru sambil mengusap matanya dan menahan kuat membuka pintu sambil berkata, "Ada apa anakku? Pagi-pagi begini mengganggu nyenyak tidurku. Ada sesuatu yang penting?" "Ampun guru, maafkan saya terpaksa mengganggu tidur guru. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Si guru kemudian mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Dan pemuda itu pun segera menceritakan kegundahannya. Yakni, semalam dia bermimpi dijemput malaikat dan diajak pergi meninggalkan dunia ini. Dia ingin menolak, tetapi sesuatu kekuatan seperti memaksanya harus pergi. Saat tarik-menarik itulah, dia terbangun sambil berkeringat dan tidak dapat tidur lagi. Timbul perasaan takut dan tidak berdaya membayangkan bila malaikat benar-benar datang kepadanya. Si pemuda kemudian bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan kematian akan datang kepada manusia?" Gurunya menjawab, "Saya tidak tahu anakku. Kematian adalah rahasia Tuhan." "Guru pasti tahu. Guru kan selalu menjadi tempat bertanya bagi semua orang di daerah sini," desak si murid. "Baiklah. Sebenarnya, rata-rata manusia meninggal di usia 70 sampai 75 tahun. Tetapi, sebagian ada yang tidak mencapai atau lebih dari perkiraan tersebut." Merasa tidak puas, dia kembali bertanya, "Jadi, umur berapakah manusia pantas untuk mati?" Sambil pandangannya menerawang keluar jendela, sang guru menjawab, "Sesungguhnya, begitu manusia dilahirkan, proses penuaan langsung terjadi. Sejak saat itu, manusia semakin tua dan kapanpun bisa mengalami kematian. Lalu bagaimana sebaiknya saya menjalani hidup ini?" tanyanya lagi. "Ho cai tang xia. Hidup sesungguhnya adalah saat ini, bukan besok atau kemarin. Hargai hidup yang singkat ini. Jangan sia-siakan waktu. Bekerjalah secara jujur dan bertanggung jawab. Usahakan berbuat baik pada setiap kesempatan. Jangan takut mati. Nikmati kehidupan. Mengerti?" Dengan wajah gembira, si murid berkata, "Terima kasih guru. Saya mengerti. Saya akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Berani menghadapi hidup ini sekaligus menikmatinya. Saya pamit, guru."

0: pendengar yang bijak, usia manusia memang tidak bisa ditebak. Sebab kematian memang tidak pandang bulu, tidak mengenal waktu. Baik tua, muda, miskin, kaya, lelaki, perempuan, kalau sudah waktunya, pasti akan mengalami kematian. Untuk itu, perlu kita syukuri dengan menikmati hidup ini dengan penuh semangat dan berusaha menebar terus benih kebaikan dalam setiap detik kehidupan ini. Karena itu, Hou Cai Tang Xia, hiduplah saat ini. Jangan sesali hari kemarin, karena hari kemarin sudah berlalu. Begitu juga, jangan cemas akan hari esok, karena hari esok belum tentu datang. Ziyu Jingtian, hanya hari ini yang menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang mau dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh totalitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Lakukan yang terbaik hari ini, maka kesuksesan pasti akan datang.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Karmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Sudag keja sendo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayaan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Cancer. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya, saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya, jadi setiap kali diskusi selalu diadainya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
0: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Petra FM.
1: Pa, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ayo, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital. Bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta. Jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Disga. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
6: Love and Inspiration
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi.
9: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
2: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
2: Bisa banget.
0: Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
4: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.

0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan. Dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor. Nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakailan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.7 FM. Petra FM.
6: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, Marketing 0856020245670274885481.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya, kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis. Bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
4: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
4: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
5: Serius? Terus apa lagi?
4: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
4: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
4: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan. Dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi

0: pilihan, dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara, tema kita adalah setahun hidup dalam realita janji Allah. Dan mungkin saudara berkata, aku sudah bosan. Ya, engkau tidak boleh bosan. Kalau engkau bosan dengan tema ini, engkau bosan untuk menerima segala langganan mujizatmu dalam hidupmu. Engkau tidak boleh bosan. Engkau harus tetap mengikuti. Karena khotbah saya harus selalu terarah. Dan membawa saudara sampai tema sentralnya, tema pusatnya, yaitu setahun hidup dalam realita janji Allah terjadi. Bukan teori, bukan khotbah, bukan omongan gini ini, bukan. Tetapi kenyataan dalam pribadi saudara. Dalam pribadi saudara terjadi kuasa Allah setahun terjadi menjadi kenyataan. Dan jangan lupa kita mendasarkan serial ini pada Yeremia 5:24, yaitu bahwa Tuhan memberikan musim hujan awal dan hujan akhir. Supaya kita bisa titik-titik sepanjang titik-titik panen setiap minggu. Wah, itu pencapaiannya tinggi banget. Such kind of achievement that is you can get your harvest from your crops every week. It's just a big and super achievement that you have to get it from God. But I must give to you and strengthen you that you are in the line of God. Engkau sedang antri to receive from God whatever he have already promised in this book. Jadi saudara, kalau saudara mengetahui panen setiap minggu itu tidak mungkin. Di Amerika, di Rusia pun tidak. Di Jepang pun tidak. Di Korea pun tidak pernah terjadi. Nah, lantas terjadi di mana? Semua katakan terjadi di rumah tangga saya. Saya bertanya, saudara jawab itu ya. Saudara, itu tidak pernah terjadi di Amerika, di Rusia, di Jepang, di Korea, dimanapun. Bahwa orang bisa panen setiap minggu. Lalu itu terjadi di mana? Ya, belum semua jawab. Lalu itu terjadi di mana? Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan kita sampai pada mujizat. Sedang, buat apa saudara panen setiap minggu, tetapi hidup saudara satu kehidupan yang tidak ada mujizat terjadi dalam hidup saudara. Itu sebab, mungkin ini subtema yang terakhir, saya tidak tahu, sesuai dengan perintah dari Roh Kudus kepada saya. Tetapi pada subtema yang ke-13 ini, saya ingin menekankan bahwa semua kita berhak menerima mujizat apapun. Bukan cuma kesembuhan, tetapi apapun yang saudara enggak bisa, yang saudara mustahil. It is a very moment that God will provide to each one of us. His great miracles in every one of us in person, in particular, or in families. And I believe this is, we are now living at the end of this age. At the end of this age, God is providing also for us. Karena kita hidup pada akhir zaman. Buat apa dia menyimpan terus di dalam kerajaannya? Dia mau mencurahkan, dia mau memberikan kepada saya, kepada saudara. Itu sebab kita harus mempersiapkan iman kita dan hidup setiap hari kita. Katakan iman saya dan hidup setiap hari saya harus saya hadapkan lurus kepada Tuhan Yesus. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, dan untuk subtema yang ke-13 ini, saya mengajak saudara beberapa kali untuk membaca dari Kisah Para Rasul fasa yang ke-4 ayat 30 dan 31. Ya saudara, bagaimana Petrus dan Yohanes dilepaskan dengan mujizat. itu sudah enggak masuk akal, kayak dongeng. Besok mereka akan diadili oleh hukum adat Yahudi, dan kemungkinan besar, artinya 60% mereka akan dihukum mati, karena mereka mengatakan Yesus adalah juru selamat. Kita harus berpindah dari agama dan kepercayaan Tauratis, yaitu Yudaisme, kepada Kristus, sang juru selamat, sang Mesias. Wah, kata Mesias ini kata yang sangat sensitif bagi mereka. Sedang itu sebab kemungkinan besar 60% keputusan pengadilan besok paginya adalah mereka dihukum mati. Saudara, tetapi malam itu jemaat semua, mungkin ada beberapa ratus orang, tidak dituliskan dalam Alkitab, mungkin seratusan orang berdoa, dan mujizat terjadi. Saudara, kemudian Petrus dan Yohanes lepas. Dan apa yang terjadi? Mereka berkata dalam doanya, Tuhan, karena Petrus dan Yohanes, kedua hambamu ini, sudah hilang dari dalam penjara, maka pagi ini pasti kami akan digeropil, kami akan ditangkapi. Itu sebab Tuhan beri kepada kami perlindungan-Mu dan keberanian hati bagi kami. Ketika mereka berdoa bersehati, meminta doa semacam ini, bergoncanglah tempat di mana mereka berdoa. Ada satu gempa bumi pada tempat lokasi mereka berdoa, yaitu di kamar loteng. Hork. Goncang. Itu sebagai jawaban Tuhan, bahwa Tuhan mendengar. Itu sebab pada hari ini, saudara-saudara yang sakit, buka hati saudara. Saudara-saudara yang mau mendoakan saudara-saudara kita yang sakit, buka hati saudara. Karena nanti akan ada terjadi pertemuan antara tangan Tuhan Yesus. Katakan, tangan Tuhan Yesus dengan manusia yang lemah akan diraihnya, diselamatkannya, dan disembuhkannya dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, sebab saya ingin mengajak semua saudara, ya. Saya terakhir menjelaskan berkali-kali tentang kalimat dari kitab Mika fasal yang ke-7, kitab Nabi Mika fasal 7 ayat yang ke-7, mudah menghafal, ya saudara. Yaitu, the God of my saving health, Allah dari penyelamat kesehatanku. Jadi kesehatan saya, kesehatan saudara, ada juru selamatnya. Katakan, kesehatan saya ada juru selamatnya. Beri tepuk tangan buat dia. Ya. Jadi saudara, punyakah dan berpengaruhkah kalimat ini di dalam hidup saya dan hidup Anda? Saudara, kalau kalimat ini berpengaruh, maka terjadi mujizat kesembuhan pada kita, karena kita anak-anaknya yang percaya bahwa Dialah yang memegang segala kuasa di sorga, di bumi, dan di neraka. Dialah yang memegang segala kuasa. Itu sebab anak-anak Tuhan, kita harus mengerti, kalau kita itu diberi juru selamat kesehatan. Katakan, juru selamat kesehatan bagi pribadi saya, maka saya harus memilikinya, karena itu dari Bapa saya yang di sorga menurun kepada saya. Saya harus menerima turunannya dalam hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus.
2: Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123. 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U-Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
4: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
4: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
5: Serius? Terus apa lagi?
4: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
4: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
4: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
6: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000, promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan, dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke PMB @staff.ukdw.ac.id.
5: Mitra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Mah. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag keja sendo bellum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Lima koma tujuh Petra FM.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kita prima.
4: Kita prima.
5: Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
6: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang sahabat Petra. Selamat untuk hari ini tentu saja. Selamat apa saja gitu, dari pekerjaan, dari kabar, dari segala sesuatunya. Yang jelas kembali saya disenangkan. Senang banget bisa ketemu sahabat Petra semuanya. Hanya satu jam dan melalui 105,7 Petra FM Jogja di acara Gita Prima. Sahabat Petra, seperti biasa kita mendengarkan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits. Ya, juga nanti kita akan ngobrol sharing-sharing yang menarik mudah-mudahan. Untuk juga lebih memanjakan atau memperhatikan sahabat Petra semuanya. Siapa tuh ada yang mau request lagu, silakan. Zaman sekarang request lagu sesuatu yang menarik sahabat Petra. Kok zaman-zaman dulu, waduh, cukup membuat menjadi sebuah pilihan. Kalau sekarang sepertinya dengan kesibukan yang ada mesti menyempatkan diri. Jadi terima kasih untuk sahabat Petra yang mau request gitu. Dan kalau hanya cukup mendengarkan karena lagu-lagunya sudah ditata, boleh juga, gak masalah juga. Terima kasih. Mudah-mudahan Petra terus membuat sahabat Petra semuanya bikin senang gitu. Karena senang modal dari segalanya untuk melakukan segala sesuatunya. Wajah menjadi berseri, kemudian ketemu dengan orang lain juga menunjukkan sebuah semangat yang membuat orang lain kalau melihat kita tidak negatif gitu. Jangan melihat kita jadi kusut gitu sahabat Petra. Sampai jam 2 nanti di Gita Prima. Dan bertepatan hari ini adalah Hari Anak Nasional sahabat Petra. Kita akan ngobrol sekilas tentang itu dari sisi yang lain. Karena mencintai sesama itu hal biasa. Mencintai calon istri, calon suami, sesuatu yang dianggap biasa. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana kita mencintai orang-orang yang kita sayangi. Ya, yang sudah punya putra-putri, terutama mencintai putra-putri kita semuanya sahabat Petra. Kadang-kadang mencintai putra-putri kita lebih bisa menjadi lebih berat, lebih perjuangan. Karena cintanya memang kadang-kadang sebuah misteri dengan segala upaya harus ditunjukkan dengan segala upaya agar tujuannya putra-putrinya sukses.

Sahabat Petra, saya yakin 100% yang mendengarkan Petra hari ini di Gita Prima, yakin 100% semuanya pernah menjadi anak gitu. Sebuah pertanyaan, sebuah pernyataan yang sangat simple, tapi kalau tidak dipanggil lagi, tidak diucapkan lagi, kadang-kadang lupa karena sebenarnya apa yang pernah kita alami menjadi anak, dan pasti kita sudah merasakan enak tidaknya menjadi anak atau kapan bahagianya seorang anak itu terjadi atau mengalami kebahagiaan, kesedihan, kecewa. Kalau kita semuanya balik ke anak-anak zaman, minimal kalau masih ingat TK. Apa yang bikin sahabat Petra ingat zamannya TK atau belum ada TK? Atau langsung SD gitu, 6 tahun lumayan dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Banyak kejadian, banyak peristiwa yang tentu saja kita alami. Ya, kalau saya sebut anak kayaknya kalau zaman sekarang ya TK sampai SD ya. Anak-anak kelas SMP artinya peralihannya cukup drastis gitu untuk menjadi anak yang menjadi remaja gitu. Jadi mungkin agak lain. Kalau saya kategorikan menjadi seorang anak adalah SD, TK sampai SD ini sahabat Petra, banyak kejadian kalau sahabat Petra masih ingat gitu. Ya, baik dari mainan, baik dari apalagi dari kesedihan karena ditolak sesuatu, dimarahin orang tua dan sebagainya. Sebenarnya kalau bisa kita refleksi sendiri seperti itu, pasti kita sebagai sahabat Petra yang sudah berkeluarga dan sudah punya putra putri atau bahkan punya cucu, pasti akan memperlakukan anak-anak kebalikan apa yang pernah kita rasakan, apalagi kebalikan dari sesuatu yang membuat kita sedih ya. Kebahagiaan orang-orang di sekitar ya, orang tua terutama, juga para om, para tante yang punya ponakan, ialah ketika anak-anak yang ada di lingkungan kita ceria, lucu gitu, gemesin dan sebagainya. Karena mestinya di lingkungan mereka tercipta sebuah kedamaian gitu, sepercik damai. Dan itu bisa diciptakan, lingkungan tersebut juga tidak bisa sendiri karena mereka alami, tapi bisa kita arahkan dari orang-orang dewasa di sekitarnya. Sepercik damai ditemukan biasanya di dunia anak.

Enak banget lagunya, sobat Betra. Jadi damai kalau kita di sekeliling kita banyak anak-anak dan kepolosan mereka gitu, belum terkontaminasi hal-hal yang dibuat tanda petik ya, atau diarah-arahkan yang aneh-aneh gitu. Tapi ya dunia anak memang harusnya begitu, jadi alami, lucu juga, diikuti oleh hal-hal yang spontanitas gitu, yang spontan sehingga kadang-kadang membuat kita geli, lucu gitu. Yang request terima kasih banyak gitu. Mbak Ria katanya minta lagunya Memes untukmu, nanti bisa didengarkan buat teman-teman yang ada di rumah katanya. Selamat makan siang gitu, bareng-bareng katanya. Oke, terima kasih Mbak Ria, nanti didengarkan, bisa ditunggu lagunya. Yang mau request lagi boleh silakan ke 0856 02024567. Sahabat Betra masih di Betra FM di Gita Prima sampai jam 2 nanti, dan kita menikmati lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa waktu yang lalu, dan di sharing kita siang ini Sahabat Betra, pas tanggal 23 adalah Hari Anak Nasional yang ke-42 di Indonesia ya. Jadi sekali lagi hari ini tuh Hari Anak Nasional, Sahabat Betra, Hari Anak Nasional yang tentu saja mengingatkan kita semuanya betapa pentingnya, betapa mempunyai kita semuanya orang-orang yang dewasa memperhatikan dan menyayangi anak-anak Indonesia sebagai apa ya, tenaga, sebagai modal agar menjadi anak-anak ke depan menjadi bisa membangun bangsa dengan masa depan paling tidak dengan sempurna dan lebih baik, harusnya lebih baik dibanding kita sekarang ini yang lebih dewasa ya. Dan kalau saya baca peringatan Hari Nasional yang Hari Anak Nasional maksudnya yang ke-42 ini Sahabat Betra, kalau mengacu pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA ya, karena lembaga terkait di bawah ini yang hubungannya dengan anak-anak, temanya adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Wah, hebat Sahabat Petra, mudah-mudahan tema ini juga nanti didukung dengan program-program dari kementerian terkait tentu saja yang mendukung gitu, baik dari sisi sekolah, baik dari sisi apa peraturan yang ada benar-benar real, sehingga bisa terciptanya sebuah tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Kalau orang tua, orang-orang terdekat tentu saja, orang-orang terdekat misalnya kakek nenek, ke orang tua, kemudian om dan tantenya, pasti nggak usah pakai tema ini, mesti semuanya sayang Sahabat Petra. Tapi ketika itu melindungi, ya orang lain kadang-kadang harus terlibat dan apa ikut melindungi anak-anak yang memang harus dilindungi dari segala hal, karena berdasarkan data dari kementerian juga ada beberapa catatan yang membuat kita prihatin Sahabat Petra ya. Ada apa namanya, catatan kriminal ya, yang tentu saja menjadi yang menjadi korban adalah anak-anak gitu. Sebentar, saya baca di kompas.com Sahabat Petra, ada catatan mengenai anak ini Sahabat Petra yang harusnya ini diperbaiki dari tahun ke tahun, karena ada catatan 21.000 kasus kekerasan Sahabat Petra. Jadi dari apa namanya, ada 4 lingkungan yang harus kita jaga kata menteri gitu. Sebentar, saya nggak hafal menteri PPA siapa sekarang. Oh iya, menteri, saya yakin Sahabat Petra apa-apa. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA adalah Arifah Fauzi. Ya, Arifah Fauzi. Sayangi anak, lindungi anak untuk membangun masa depan bangsa gitu. Nah, ini beliau mengatakan Sahabat Petra, Menteri Pemberdayaan ini menyatakan bahwa tema ini penting melihat dari semakin tingginya angka kekerasan terhadap anak, dan kami melihat itu pun ini pondasi utamanya ada di keluarga ya. Ada 4 lingkungan yang harus kita jaga, yaitu keluarga,
lingkungan satuan pendidikan, kemudian ruang publik dan ruang digital, kata Bu Menteri Arifah di Jakarta Selatan pada hari Selasa beberapa hari yang lalu. Nah, ini ada catatan jumlahnya, Sobat Petra, tahun 2025 Kemen PPPA mencatat sebanyak 21 ribu kasus kekerasan yang memakan korban 23 ribu korban anak-anak gitu. Dan dari tahun 2025 kasus kekerasan terhadap anak 21 ribu dengan sekitar itu korban sekitar 23 ribu. Kalau sampai semester tahun 2026 ini, Sobat Petra, layanan yang melalui kanal Sapa 129 ini tercatat ada 548 aduan kasus dengan korban 3841 anak gitu, Sobat Petra, dan 548 aduan kasus semester 1 ini Januari sampai Juni, kata menteri gitu. Menteri Arifah menuturkan pada era serba digital ini, Sobat Petra, banyak menerima aduan serta informasi kekerasan yang dikirim melalui media sosial. Dan katanya, nampaknya yang banyak terekspos adalah kejadian-kejadian yang memang menjadi catatan dari kementerian. Gitu, Sobat Petra. Jadi cukup banyak dan masih perlu sebuah usaha bagaimana melindungi putra-putri kita. Dan benar, satu hal yang menjadi tonggak dalam melindungi anak adalah kita sendiri, lingkungan di keluarga inti.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong, ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan. Dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
3: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima. 1 jam. Lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

Sahabat Betra, sekarang jam 1 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di Gita Prima, kita akan mendengarkan satu lagu legenda dari kelompok legendaris tentu saja, Koes Plus. Satu saja Sahabat Betra untuk nge-break. Nge-break untuk mencoba kita mengingatkan satu kelompok musik, satu kelompok band yang legendaris, Koes Plus. Dan tadi juga kebetulan juga lagunya juga ada yang minta, Bang Rudi di Mas Rudi di Jalan Magelang katanya minta lagunya Koes Plus, Derita, ya pas banget

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, Marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
0: Gita Prima. Gita Prima, 1 jam. Lagu enak sepanjang masa.

Sobat Pitra, sekarang jam 1.47 informasi waktu, dan kalau cuaca kayaknya masih stabil untuk beberapa waktu ini. Sobat Pitra, ya, belum ada hujan gitu. Kangen bau hujan setelah lama nggak hujan. Panas gitu, relatif panas di luar sana Sobat Pitra, terutama di sekitar Jalan Damai, Jalan Kaliurang, Yogyakarta Sobat Pitra. Untuk hari ini yang bertepatan dengan Hari Anak Nasional, Sobat Petra, ada sebuah pertanyaan yang terus menjadi ganjalan, terutama buat saya. Saya nggak tahu Sobat Petra peduli tidak gitu, atau sempat memikirkan tidak. Kenapa banyak sekarang, bukan banyak ya, pertanyaannya adalah kenapa waktu-waktu ini banyak, atau kok banyak lagi, waktu-waktu ini jarang gitu, atau bahkan tidak muncul lagu anak-anak gitu. Kalau kita di acara Gita Prima ini kan mencoba mendengarkan lagi lagu-lagu zaman dulu, atau lagu yang agak lama gitu, 90-an, 80-an akhir sampai 2000-an awal gitu, artinya 15-10 tahun yang lalu. Masih kita enak kita dengarkan, dan ada juga lagu-lagu yang baru, tentu saja lagu-lagu Indonesia muncul banyak banget, artis-artis juga muncul banyak banget. Pendatang baru dengan gaya, dengan ya, musik, dengan aransemen kekinian gitu. Banyak lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu Indonesia populer gitu. Lagu-lagu yang apa ya istilahnya, ya sesuai zamannya gitu. Tapi pertanyaannya kenapa hubungannya dengan Hari Anak Nasional? Karena pada waktu beberapa waktu yang lalu, Sobat Petra yang mungkin masih ingat lagu-lagu lawas anak-anak ya, yang pada zamannya memang hits gitu, baik lagu Indonesia, lagu Jawa, lagu yang penuh arti filosofis, sebenarnya banyak banget gitu ya lagu Indonesia yang dinyanyikan oleh, misalnya kalau saya lihat di catatan di sini, zaman dulu ada namanya Cici Akoswoyo, kemudian Adi Bing Slamet, kemudian ada Puput Novel, ada banyak ya, Dina Mariana gitu. Sekarang tidak seperti lagu-lagu Indonesia dewasa ya Sobat Petra ya, tidak muncul banyaklah ya, penciptaan lagu Indonesia yang memang kayaknya jarang penciptanya gitu. Kalau saya lihat di catatan ternyata memang pergeseran konsumsi media ini juga berpengaruh kepada konsumsi lagu-lagu Indonesia untuk atau lagu-lagu untuk anak Sobat Petra. Jadi platform digital, kemudian minimnya nilai ekonomi industri lagu anak. Ya sekali lagi tetap industri, kenapa lagu Indonesia tetap jalan, karena memang masih cukup banter mau dari sisi ekonomi industrinya Sobat Petra. Dan memang itu tadi, sangat minim kurangnya regenerasi pencipta lagu khusus anak. Bagaimana tidak berkembang, bagaimana bisa berkembang Sobat Petra kalau dari sisi bukan idealis ya, ada sisi ekonomi aja tidak jalan gitu. Jadi itu menjadi beberapa faktor kenapa lagu Indonesia atau lagu-lagu anak tidak apa namanya, tidak berkembang saat ini. Sobat Petra yang tahu lagu-lagu tradisional termasuk khususnya lagu-lagu anak ya. Misalnya kalau zaman dulu atau beberapa waktu ini sebenarnya lebih sering muncul di event-event tertentu, misalnya cubla-cubla suweng ya. Itu sebenarnya itu maknanya banyak banget Sobat Petra. Ya, itu ada pesan moral yang katanya di situ, jangan mudah silo oleh harta dan melupakan tujuan hidup yang benar. Tinggi banget gitu. Kemudian liriknya mengajarkan agar kita manusia mencari harta dunia, tidak mencari

ke dunia dengan menuruti hawa nafsu gitu. Kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan jika kita mengikuti hati nurani yang bersih. Itu katanya ini saya menemukan cublak-cublak suweng. Mungkin gara-gara cublak-cublak suweng tidak pernah didengarkan sehingga hari ini mungkin banyak ya munculan berita, banyak kita di antara kita yang mencari apa harta kekayaan dengan segala cara gitu. Mungkin perlu diperdengarkan lagu cublak-cublak suweng sahabat Petra. Ya, mungkin gitu. Tapi zaman tidak bisa direm, tidak bisa dihentikan, semuanya memang alami dan memang dituntut kita semuanya untuk beradaptasi sebagai orang tua, sebagai om, tante yang punya ponakan-ponakan. Jangan sekali-sekali orang tua, ya beberapa waktu lalu saya selalu mengatakan ini karena ini contoh yang menarik dan membuat geli gitu. Ya. Ketika orang tua mengatakan kepada anak-anak sekarang, putra-putrinya atau om-om dulu yang punya ponakan sekarang bilang, om dulu gak begitu. 10 kilo jalan kaki. Itu dikatakan ketika seorang anak atau seorang ponakan mau minta kendaraan motor yang sudah SMA atau mahasiswa. Ya dulu memang mungkin zaman dulu belum ada motor dan memang ekonominya berubah. Tapi kalau sekarang sudah berubah karena memang kebutuhan sahabat Petra, ya ketika anaknya sudah dewasa tidak perlu membanding-bandingkan. Ada kalanya kita juga tidak bisa head to head gitu membandingkan situasi dulu dengan situasi sekarang gitu. Nah itu bisa terjadi kalau Anda waktunya atau zamannya tidak berubah gitu. Persis dulu bisa, alasan dulu bisa dipakai untuk alasan sekarang. Karena zaman sekarang pun orang tua kayaknya tidak bisa mendominasi gitu. Menjadi apa, gak bisa menjadi dominan ya. Kayaknya sekarang orang tua lebih berperan sebagai partner, teman diskusi dan pendamping gitu. Tetapi juga tetap ya, bukan otoriter, bukan dominan, tapi orang tua tetap menjadi penentu batas norma dan keselamatan utama bagi anak. Dan jangan lupa juga sahabat Petra, kita harus melek teknologi dan kadang-kadang diingatkan tidak boleh menghindari sikap kaku agar jangan sampai putra-putri sahabat Petra atau ponakan-ponakan kita semuanya merasa apa ya, bebal akhirnya mengatakan, berkomentar, kaku banget sih orang tua gue katanya gitu. Orang tua aku kaget, kaku gitu katanya. Omku juga kaku kalau yang punya om gitu ya. Mesti diberikan dengan penjelasan akal sehat kalau anak-anak sekarang sahabat Peter kayaknya bukan sekedar paksaan atau satu arah. Ya, memang kadang-kadang boleh berandai zaman dulu apakah benar lebih enak dibanding sekarang cara mendidik anak.

Sahabat Petra, sekarang jam 2 lebih sedikit. Tidak apa-apa, kita agak mundur sedikit ya, karena ada sesuatu yang perlu saya sampaikan. Sahabat Petra yang memerlukan, walaupun ini pertengahan bulan, tapi mau belanja, ada keperluan yang mendesak atau keperluan yang memang sudah habis di tengah jalan. Di tengah jalan, di tengah bulan maksud saya. Ini biasa, sahabat Petra, ada luar biasa murah. Namanya program, apa namanya, luar biasa murah dari mana kampus gitu ya, pasti ada yang luar biasa murah dari mana kampus. Ini khususnya untuk besok, sahabat Petra, untuk periode tanggal 24 Juli 2026. Ada beberapa item akan saya informasikan untuk sahabat Petra semuanya yang siapa tahu butuh dengan harga yang lebih murah, dan pasti ada yang lebih murah dari mana kampus Yogyakarta. Contohnya misalnya ada minyak goreng Hemart ya. Hemart gitu. Yang biasanya 21.000 sekian menjadi 19.000-an sahabat Petra ya. Lumayan turun gitu. Dan pecinta mie sedap yang isi baru 5 bungkus yang biasa beli 13.000-an sekian menjadi 12.000-an gitu. Kemudian ada yang butuh saus tiram merek Saori ya, ada Saori saus tiram 133 ml gitu. Yang biasanya 11.000-an sekarang menjadi 10.000-an. Apalagi yang perlu saya inform? Yang butuh kecap ya, silakan kecap manis spesial dari sedap gitu, kecap sedap yang biasanya 21.000-an menjadi 19.000-an. Yang lain yang suka kopi gude, silakan, ada di sini ada coklat ya, kemudian ada mocha cino dari yang biasanya kalau sahabat Petra beli 15.000-an sekarang menjadi 14.000-an. Oke, apalagi masih banyak sahabat Petra, mungkin dua lagi saya sebut. Nanti yang lebih lengkap sahabat Petra boleh silakan besok langsung cek lagi periode Jumat 24 Juli 2026 hanya di mana kampus ya. Dua lagi item saya sebutkan, pasta gigi sahabat Petra, formula biasanya sahabat Petra beli 10.000-an, besok Jumat hanya 8.000-an. Kemudian ada tisu, yang butuh tisu Paseo biasanya 17.000-an. Nah, ini cukup hebat sahabat Petra, turunnya banyak banget dari 17.000-an menjadi 13.000-an. Tentu hanya di mana kampus. Bonus satu lagi yaitu natural white. Nah, untuk sahabat Petra sendiri yang mau mencemerlangkan bodinya, brightening body wash dari K Natural White. Biasanya sahabat Petra beli 17.000 sekian menjadi 15.000-an. Itu informasi yang saya anggap penting buat sahabat Petra semuanya yang mau belanja. Jangan lupa besok hanya di mana kampus. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekaligus saya pamit. Di Hari Anak Nasional ini sahabat Petra terus menyayangi. Semestinya gak usah disuruh, pasti kita akan menyayangi atau semakin menyayangi anak-anak kita, putra-putri kita, ponakan kita semuanya. Demi masa depan ya, jangan sekali-sekali kalau membandingkan, ketika kita memberikan informasi, membandingkan dulu dengan sekarang, karena ada kalanya cukup berbeda dan tidak masuk akal kadang-kadang ya. Terima kasih, semakin baik semuanya. Yang terakhir dari Bunglon mengingatkan kita semuanya, dulu ya dulu, sekarang juga beda.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245567, 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan. Dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pa. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
5: Pingin menikmati pemandangan indah Candi Prambanan dari atas bukit sampai mengunjungi objek wisata yang eksotis, harus mengunjungi tempat yang satu ini ya. Namanya Keraton Ratu Boko. Tahu nggak sih riwayat pendirian dan penggunaan bangunan di kompleks Ratu Boko ini? Antara lain dapat diketahui dari prasasti yang ditemukan di kompleks ini loh. Nah, berdasarkan sumber prasasti Walaing yang berangka tahun 792 Masehi, berisi tentang peringatan pendirian Abayagiri Wihara oleh Rakai Panangkaran. Berdasarkan struktur bangunan dan prasasti yang ditemukan loh ya. Nah, kompleks Ratu Boko ini awalnya adalah sebuah wihara untuk pendeta Buddha yang bernama Abayagiri. Selanjutnya, pada tahun 856 Masehi, kompleks tersebut difungsikan sebagai keraton oleh Raka Walaing Pu Kumbayoni yang beragama Hindu. Nah, oleh karena itu, nggak heran kan bila unsur agama Hindu dan Buddha tampak

0: Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.4.

0: arsitektur.
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856020245670274885481. 0274885481.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan. Dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @PDAM Tirta Sembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau Tugu Identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, Tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini nggak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh Tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan antara

0: Sumatra FM.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
0: Petra FM.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
0: Dulur Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Hai, Carmu lagi.
6: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
5: Sudag kejasindo belum.
6: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
7: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
8: Love and Inspiration.
9: Petra 105.7.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Bada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
2: Selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. Beberapa waktu yang lalu, seorang teman sharing di grup kami, sharing sebuah YouTube link tentang audisi American Got Talent 2021 ya. Di link tersebut kita melihat video tentang seorang perempuan bernama Jane yang mempunyai nama panggung Nightbirdie. Nah, Jane ini menyanyi dengan sangat bagus karena memang suaranya luar biasa. Dan dia menyanyikan lagu ciptaannya sendiri yang berjudul It's Okay. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah melihat video ini ya. Tapi buat yang belum, saya mau cerita sedikit. Ini luar biasa. Bukan hanya karena suaranya yang luar biasa sehingga dia memenangkan Golden Buzzer dari Simon Cowell. Yang membuat dia bisa langsung menuju semifinal ya di audisi ini. Tapi memang attitude-nya juga luar biasa. Kenapa? Karena ternyata Jane ini adalah seorang wanita yang secara fisik itu menderita banyak. Karena dia menderita kanker yang merambat di sebuah di tubuhnya di beberapa tempat ya. Seingat saya itu ada di paru-paru, di tulang belakang dan masih di tempat yang lain. Tetapi yang menarik, wajahnya selalu tersenyum dengan terus optimis. Dan yang paling istimewa adalah di akhir sesi itu ketika ada interview ya, dia mengatakan sebuah kata-kata yang sangat berkesan buat saya. Ya, dia mengatakan ya, you can't wait until life isn't harder before you decide to be heavy. Yang kira-kira artinya gini nih, kita tuh nggak bisa untuk kita merasa bahagia, kita tidak bisa menunggu hidup menjadi lebih mudah. Kurang lebih gitu ya. Jadi kalau kita mau bahagia, kita nggak perlu nunggu hidup itu jadi mudah. Kurang lebih kan begitu maksudnya. Nah, ini kata-kata yang sangat dalam dari seseorang yang sangat menginspirasi. Karena banyak dari kita itu mungkin ya, kadang-kadang kita ini terjebak dengan situasi sehingga kita merasa tidak bahagia karena situasi yang dihadapi kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi lagi-lagi dia mengatakan, kita untuk merasa bahagia, kita tuh tidak perlu menunggu sampai hidup jadi mudah. Karena ternyata bahagia itu adalah sebuah pilihan. Dan apapun yang sedang kita hadapi saat ini, sebetulnya kita bisa bahagia. Karena bahagia adalah sebuah keputusan. Ya, itu sesuatu yang sangat mengesan buat saya. Semoga bermanfaat ya, sahabat Petra. Demikian dari saya, selalu semangat, selalu hebat.
1: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.9

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
6: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
7: Mucinta Sin Hati Sang Ibu. Alkisah, di sebuah kerajaan, sang raja sangatlah mencintai rakyatnya. Dia memerintah dengan bijaksana dan mengharapkan semua rakyatnya hidup damai dan berbahagia. Hingga suatu hari, raja merasa risau hatinya demi mendengar seorang ibu yang tidak bahagia. Si ibu tua ini telah bertahun-tahun tidak pernah tertawa. Kehidupannya dilewati dengan bermurung durja dan tampak kecemasan di wajahnya. Meski telah dicoba dengan berbagai cara, tetap saja tidak ada yang bisa membuat sang ibu tua itu tertawa. Ibu tua mempunyai 2 orang anak. Keduanya adalah saudagar yang sukses. Yang sulung adalah saudagar payung, sedangkan si bungsu adalah saudagar sepatu. Bila musim hujan tiba, ibu tua khawatir dagangan sepatu si bungsu tidak laku. Bila musim panas tiba, si ibu mengkhawatirkan

0: mengacuhkan dirinya sendiri dan menyanggupi membuat si ibu tertawa. Sang raja segera menyuruh menjalankan misinya. Di pertemuan dengan ibu tua tersebut, si menteri maju ke depan si ibu tua. Setelah memperkenalkan diri dengan wajah ceria dan senyum ramah, dia berbisik-bisik di telinga si ibu. Dan ajaibnya, setelah mendengar bisikan si menteri, raut muka si ibu berubah ceria dan perlahan mulai tersenyum dan kemudian tertawa-tawa kecil dengan gembira. Sang raja dan semua yang hadir di situ keheranan dan penasaran bertanya-tanya apa gerangan kata-kata yang dibisikkan si menteri. Si menteri pun tersenyum menjawab, "Sangatlah sederhana, Baginda. Saya cuma bilang, saat musim hujan tiba, ingatlah dagangan payung si sulung yang bakal laku keras. Bayangkan keuntungan dan kebahagiaan si sulung dan keluarganya di musim hujan. Dan saat kemarau tiba, cobalah ingat dagangan sepatu anak bungsunya akan laku. Dan saat itu, tentu si bungsu tengah menghitung setiap sen keuntungan yang masuk ke kantongnya. Jangan berpikir yang tidak laku, tetapi berpikirlah yang laku saja. Pikirkanlah sisi yang membahagiakan. Tuhan pasti selalu menyayangi umatnya yang mau bersyukur dan mau menghargai rezeki yang dilimpahkan olehnya." Pendengar yang berbahagia, manusia seringkali hanya melihat keadaan dari sisi yang negatif dan yang merugikan saja, sehingga kita menjadi korban dari cara pandang kita yang sempit dan dangkal. Karena itu, kita perlu kaibian sosial, mengubah pola pikir kita. Saat kita mampu melihat sisi yang positif dari setiap situasi yang muncul, mendadak semua yang tadinya gelap menjadi terang, negatif menjadi positif, dan cemas, gelisah menjadi menggembirakan. Sesungguhnya, dalam menghadapi setiap situasi yang berubah terus-menerus, selama kita memiliki kebijakan dan kekayaan mental dalam menghadapi semua itu, tentu kita akan mampu mengatasinya dan menjadi jen-jen tersenlija, pemenang yang sesungguhnya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration
2: Petra 105.7 FM.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Armu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lungkung ni de capi. Kosongkan cangkir tehmu. Di sebuah kerajaan, karena kesibukan sang raja memerintah, permaisurilah yang menemani dan sangat memanjakan sang pangeran. Pangeran tumbuh menjadi pemuda yang sombong, egois, kurang sopan santun, dan malas belajar. Raja sangat sedih memikirkan sikap pangeran muda. Bagaimana nasib negeri ini nantinya? Setelah berbincang dengan permaisuri, raja pun bertitah. Anakku, tata kerajaan akan ayah serahkan kepadamu. Tetapi dengan syarat, engkau harus tinggal dan belajar selama 1 tahun di atas bukit bersama seorang guru yang telah ayah pilih. Bila engkau gagal, maka tata kerajaan akan ayah serahkan kepada orang lain. Pangeran serta-merta menyanggupi persyaratan itu. Dalam hati, ia berkata, apalah artinya penderitaan 1 tahun dibandingkan kelak sebagai raja? Aku bisa hidup mewah dan bersenang-senang seumur hidupku. Setibanya di kediaman sang guru, tingkah laku pangeran tetap sombong, menyebalkan dan tidak sopan. Dia merasa sebagai pangeran, semua orang harus menuruti kemauannya. Setiap kali guru bertanya, pangeran menjawab semaunya. Setiap kali guru menerangkan pelajaran, pangeran tidak mendengarkan, merasa sudah tahu semua. Tidak terasa, hari pun berganti minggu. Sang guru berpikir keras tentang cara untuk memberi pelajaran kepada pangeran sombong dan sok pintar itu. Suatu hari, sang guru menyeduh teh dan menuangkan ke cangkir pangeran. Air teh dituang terus dan terus hingga tumpah kemana-mana, sehingga mengenai tangan sang pangeran. Pangeran berteriak marah. Hei, bodoh sekali. Menuang teh saja tidak becus. Cangkir sudah penuh. Mengapa masih dituang terus? Air mendidih lagi. Dengan tersenyum, sang guru berkata tegas. Beruntung, hanya tangan pangeran yang terkena percikan teh panas. Sebagai seorang pangeran, calon raja, dan suri tauladan bagi rakyatnya, tidak sepantasnya berkata tidak sopan seperti itu. Lebih-lebih kepada gurunya. Sehingga sepantasnya mulut pangeranlah yang harus dituang teh panas ini. Guru sengaja menuang terus cangkir yang telah berisi penuh, karena ingin mengajarkan kepada yang mulia bahwa cangkir teh diumpamakan sama seperti otak manusia. Bila telah terisi penuh, maka tidak mungkin diisi lagi. Karenanya, kosongkan dulu cangkirmu. Lungkung ni de capi. Kosongkan pikiranmu agar bisa diisi hal-hal baru yang positif. Hanya bekal ini yang ingin guru sampaikan. Bila pangeran tidak berkenan, silakan pergi dari sini. Mendengar perkataan sang guru yang tegas, pangeran seketika tertunduk malu. Peristiwa itu menyadarkan pangeran untuk merubah sikapnya dan menerima pelajaran dari gurunya. Tentu saja, perubahan sikap pangeran ini membuat raja sangat bergembira. Karena status, pendidikan, atau kedudukan, seringkali seseorang merasa lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih pintar dari orang lain. Sikap seperti ini membuat pikiran tertutup atau mental block, sulit menerima hal-hal baru yang diberikan oleh orang lain. Sikap seperti ini jelas merugikan dirinya sendiri. Jika kita bisa bersikap open mind, atau membuka pikiran dalam menerima hal-hal baru. Dan Tie So Piping menerima kritikan yang diberikan oleh orang lain, maka kita akan dapat memetik banyak keuntungan, seperti tambahnya wawasan, ide, pengetahuan, pengertian, wisdom, dan lain sebagainya. Dan pasti semua itu bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan dan menciptakan kesuksesan.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 02748-885-481.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNJ Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo. Adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
6: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

0: Petra FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
7: Yang gak tahu Malioboro. Nah, sebagai sentra bisnis, juga sentra wisata, Malioboro menawarkan berbagai keramahan khas Jogja ya. Tapi sebenarnya siapa sih yang ngasih nama Malioboro itu? Hingga kini masih jadi misteri. Konon nama itu diambil dari seorang Duke Inggris, yaitu Marlboro ya, yang pernah berkuasa di Jogja tahun 1811 Masehi hingga 1816 Masehi. Ya, ada pula yang menyebut Malioboro itu dari 2 kata, yaitu Maliko dan Boro. Maliko adalah membalik dan boro itu berarti senjata. Maka kalau digabung menjadi perintah untuk membalik senjata atau keris ketika seseorang sudah sampai mendekati tempat pisowanan keraton. Namun ada pula yang mengatakan Malioboro itu diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti karangan bunga. Nah, konon dulunya di masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, di ruas jalan ini banyak ditemui para pedagang

0: Petra FM.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.9.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Pak, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
7: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata hakim. Saudara, kita semua tentu mengetahui bahwa tugas orang hakim adalah menghakimi. Menghakimi artinya mengadili, yakni mendengarkan lalu memeriksa duduk suatu perkara dan kemudian memutuskan secara adil apakah si tertuduh itu bersalah atau tidak. Dan jikalaupun bersalah, apa hukumannya? Bagaimana dan berapa lamanya? Sayangnya tidak jarang tugas hakim itu diambil alih oleh orang lain yang bukan hakim. Misalnya, ketika seseorang melakukan kejahatan seperti mencuri atau mencopet, tidak jarang ia langsung dihakimi di tempat. Orang-orang main hakim sendiri tanpa mempedulikan hak-hak orang tersebut. Sebab orang bersalah pun mempunyai hak, bukan? Ia berhak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Tetapi karena tindakan main hakim sendiri, tak jarang orang-orang mengambil alih tugas hakim dan menghukum seseorang secara tidak adil. Akibatnya, seringkali seorang pencopet bisa tewas mengenaskan karena dikeroyok oleh massa. Dan yang lebih celaka lagi, tidak jarang aksi itu adalah salah kaprah. Yang menjadi sasaran bukan si pelaku, melainkan seseorang yang tidak tahu apa-apa, yang mungkin hanya secara kebetulan ada di tempat kejadian. Bagaimanapun, sebenarnya tugas hakim adalah wewenang seorang hakim. Dan selain seorang hakim, tidak ada seorang pun yang berhak menghakimi orang lain yang dituduh bersalah. Itu sebabnya Tuhan sangat menilai keji seorang hakim yang menerima suap. Sebab tugas hakim sesungguhnya adalah hak Tuhan yang dimandatkan kepada seorang hakim. Tetapi tentu saja, mandat itu diserahkan kepada seorang hakim yang telah mempelajari secara khusus tentang hukum-hukum yang berlaku. Saudara, memang tidak gampang mempraktikkan hal ini, kecuali kalau kita adalah seorang hakim, maka kita berhak menghakimi orang lain. Karena kenyataannya seringkali mudah sekali kita melihat kesalahan orang lain dan menghukumnya dengan cara-cara kita tentunya. Bukankah adalah lebih bijak jika kita mengambil hikmat dari kesalahan orang lain? Dan paling tidak, kita dapat belajar untuk lebih sabar dan mengasihi orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Sama seperti kita pun dikasihi Tuhan, walaupun kita ini adalah orang yang juga tidak luput dari dosa dan kesalahan. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Keja Sendo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami terdahulu, yaitu tentang menghadapi orang tua bermasalah di hari tuanya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan bagaimana orang tua itu bermasalah pada hari tuanya, dan itu sangat berpengaruh kepada hidup pernikahan dari anak atau anak-anaknya, Pak Paul, ya. Kita sudah membicarakan ada 4 hal, dan kita akan masuk pada masalah yang berikutnya. Tapi sebelumnya mungkin Pak Paul bisa mengulas secara singkat.
1: Ada 4 yang kita telah bahas. Yang pertama adalah ada orang tua yang terus ingin mengendalikan hidup kita anak-anaknya, bahkan sampai di usia lanjut. Jadi kalau mereka mau sesuatu, mereka mesti mendapatkannya. Mereka tidak bisa mendengar kata tidak dari kita, ya. Kita harus selalu meluruskan permintaan mereka. Yang kedua, ada orang tua yang kasar dan merendahkan kita, anak dan menantunya, karena kita tidak mencapai standar yang mereka tetapkan. Misalkan mereka berharap kita menjadi orang yang kaya, tapi kita enggak menjadi orang yang kaya. Mereka mengharapkan menantunya itu juga dari keluarga terhormat dan kaya, tapi ya enggak. Atau kita enggak bisa memberi kepada orang tua sebesar kakak atau adik kita. Nah, akhirnya orang tua itu enggak lagi rasa malu atau apa, langsung saja menegur kita, mempermalukan kita, mengatakan hal-hal yang merendahkan kita atau pasangan kita. Yang ketiga, ada orang tua yang memperalat anak sebagai sapi perahan belaka. Jadi mereka itu enggak memikirkan kepentingan anak, mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri. Terpenting bagi mereka adalah anak memberikan uang. Jadi itu yang mereka fokuskan. Dan yang keempat, ada orang tua yang mengadu domba kita, suami istri, supaya hubungan kita retak. Ya, mungkin dari awalnya mereka enggak menyetujui pernikahan kita karena enggak suka dengan pasangan kita. Jadi ada aja yang mereka katakan, menjelek-jelekan pasangan kita, menambah-nambahkanlah hal yang enggak dikatakan pasangan kita supaya hubungan kita dengan pasangan retak. Ya, meskipun ini sebuah hal yang menyedihkan, kan harusnya kan mereka enggak begitu, ya. Kan kalau retak kita bisa bercerai, tapi mereka sungguh-sungguh tuh berharap kita retak dan cerai, sebab bagi mereka lebih baik kita cerai daripada mereka harus berhubungan dengan pasangan kita.
0: Nah, secara umum, Pak Paul, ya, apa yang bisa dilakukan oleh anak yang menjadi, ya katakan, korban lah dari orang tua yang seperti ini, Pak Paul?
1: Kalau masih memungkinkan, kita harus berbicara kepada orang tua kita dan menyampaikan keberatan kita atau teguran kita. Kalau tidak memungkinkan, karena nanti berekor panjang, lebih memperburuk situasi, memperburuk hubungannya dengan menantu atau dengan pasangan kita, ya udah, lebih baik memang kita tutup telinga saja, tidak hiraukan. Yang penting kita dan pasangan ada saling pengertian bahwa kita menyayanginya, kita akan membelanya, dan kita percaya padanya. Meskipun orang tua kita adalah orang tua kita, tapi kita nggak berpihak pada yang salah, kita mau berpihak pada yang benar.
0: Iya, dan kita lanjutkan perbincangan ini. Bentuk yang lain dari masalah orang tua di hari tuanya apa?
1: Ada orang tua yang berpikir dan berbicara negatif, hanya melihat sisi buruk dan sukar melihat apalagi menghargai kebaikan orang, termasuk kita, anaknya atau menantunya, ya. Ya, ada orang tua yang selalu berpikir dan berkata negatif tentang segala sesuatu, termasuk orang, membuat kita tidak nyaman berada di dekat mereka, karena mereka itu jarang berkata baik tentang orang, sebab bagi mereka semua orang tidak benar, tidak baik, dan mereka selalu bisa, ya, melihat kekurangan orang, kejelekan orang, dan itu yang dijadikan bahan kritikan dan bahan omongan. Jika itulah kondisinya, Ada kalanya kita perlu memberitahukan orang tua untuk tidak berbuat seperti itu. Tapi ya memang tidak selalu ya kita bisa melakukannya. Mereka udah begitu terbiasa berkata dan berpikir negatif, jadi tidak mudah bagi mereka untuk berubah. Selain dari itu, oleh karena begitu terbiasa, maka jika tidak ada hal yang negatif, mereka benar-benar tidak tahu mesti bicara apa. Itu sebab mereka terus berpikir dan berkata negatif, karena tanpa itu mereka akan kehabisan bahan pembicaraan.
0: Ya, sebenarnya mereka ini sulit untuk berubah atau memang tidak mau berubah, Pak?
1: Ya, ujung-ujungnya memang tidak mau berubah, Pak Gunawan. Karena ya mereka ini udah terbiasa ya. Dan waktu mereka membicarakan kejelekan orang, mereka beranggap bahwa ya kami ini di pihak yang benar. Ya, orang itu yang salah, orang ini yang punya masalah. Jadi ya mereka benar-benar gak merasa bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Tapi orang yang di sekitar mereka akan merasa bahwa aduh, gak enak dekat dengan mereka, karena selalu berkata buruk tentang orang atau tentang sebuah situasi. Misalnya mengunjungi sebuah pesta pernikahan ya, kita kebetulan sama-sama pergi dengan orang tua kita. Pulang dari pesta pernikahan, bukannya bicara yang bagusnya tentang pesta itu, tentang si mempelai dan sebagainya, bicara yang buruk tentang pesta itu, tentang si mempelai. Jadi akhirnya kita memang gak bisa enggak ya, gak enak ya dekat dengan orang tua yang kok berpikir negatif, berkata buruk tentang orang.
0: Ya, dan memang karena dari pikiran yang negatif itu lalu tercetus kata-kata yang negatif itu tadi gitu, Pak Pol ya?
1: Betul, betul. Karena memang cara mereka melihat hidup dan manusia adalah seperti itu, negatif.
0: Ya, dan ini apa yang bisa kita lakukan sebagai anak?
1: Satu-satunya cara menghadapi perilaku negatif itu adalah dengan menghindar atau tidak memberi respons. Jadi, janganlah menanggapi bila orang tua berpikir atau berkata negatif. Berdiam diri saja. Pada akhirnya, mereka akan berhenti sendiri bila kita tidak memberikan tanggapan apa-apa. Juga, dengan kita berdiam diri dan tidak memberi tanggapan, mereka akan tahu bahwa kita tidak suka dan tidak menyetujui perbuatan mereka. Nah, harapan kita adalah mereka pun akan berhenti karena tahu bahwa kita tidak nyaman dengan perbuatan mereka itu yang terus soroti hal-hal yang buruk atau negatif.
0: Memang kadang-kadang kalau didiamkan justru kita ditanya gitu, tanggapanmu apa?
1: Ada yang begitu, Pak Gunawan. Nah, saran saya adalah kalau ditanyakan begitu, kita berkata, ya saya itu gak mau memberikan tanggapan sebab nanti jadi panjang. Jadi kita bilang terus terang begitu. Ya misalnya mereka tersinggung, mereka tanya lagi, tapi apa pandanganmu? Kenapa gak mau ngomong? Karena gak mau panjang. Jadi udah, papa mama berkata begitu, itu yang papa mama lihat, ya udah saya dengarkan. Tapi ya saya gak mau memberitahu apa yang saya pikirkan. Gak usah.
0: Karena kalau kita komen, memberikan komen tertentu itu juga pasti salah juga gitu, Pak.
1: Betul, betul. Apalagi kalau kita gak setuju dengan komentarnya, kita mau berkata bahwa orang ini gak seburuk yang papa mama katakan, kita yang jadi bahan nanti diserang oleh mereka.
0: Ya, jadi bumerang dengan kita sendiri gitu, Pak. Jadi lebih baik didiamkan memang ya. Iya. Hal yang keenam apa, Pak?
1: Ada orang tua yang gemar menjelek-jelekan kita di hadapan adik atau kakak kita dan berbuat yang sama dengan mereka di hadapan kita pula. Jadi di depan kita menjelek-jelekan kakak adik kita, di depan kakak adik kita menjelek-jelekan kita. Mungkin nah kita bertanya, mengapa kok mereka begitu ya? Sesungguhnya mereka menjelek-jelekan kita untuk memperoleh simpati dari kakak atau adik kita. Sudah tentu tidak apa ya orang tua bercerita tentang kita kepada kakak atau adik jika memang benar kita seburuk dan sejahat itu. Namun jika tidak, dapat kita simpulkan bahwa tujuan mereka adalah untuk mendapatkan simpati sekaligus dukungan untuk menghadapi kita. Kebanyakan orang tua yang tidak menyenangkan tahu bahwa mereka tidak menyenangkan dan tidak disukai oleh anak. Itu sebab untuk memperoleh dukungan, mereka perlu menjelek-jelekan kita di hadapan kakak dan adik, supaya nah kakak dan adik misalnya marahlah dan menegur kita, dan mereka juga akan lebih berbelas kasihan kepada orang tua. Nah, itulah yang kira-kira diinginkan oleh orang tua kita dengan cara menjelek-jelekkan kita di hadapan kakak atau adik kita.
0: Ini kan sama dengan yang terdahulu kita bicarakan di sesi yang sebelumnya, mengadu domba antara suami dan istri, dan kalau yang ini mengadu domba antara saudara dan saudara gitu.
1: Betul. Di sini memang beda tujuannya. Kalau mengadu domba yang kita bicarakan sebelumnya itu memang adalah untuk sengaja ya mau meretakkan relasi kita dengan pasangan. Kalau ini nih karena ya untuk mendapatkan dukungan. Sebab mereka itu sudah merasa kita ini enggak dukung, kita ini enggak suka dengan perbuatan-perbuatan atau sikap-sikap orang tua kita yang kita anggap enggak benar. Nah, mereka tuh enggak mau tuh nanti anak-anak semuanya jadinya tuh sepakat, sehati, enggak suka dengan mereka. Nah, supaya mereka aman, ya udahlah mereka menjelek-jelekkan kita di hadapan kakak atau adik kita, supaya mereka berada di pihak orang tua kita. Jadi kita lah yang dikucilkan sendirian. Seperti itu tujuannya.
0: Tetapi lama-lama kan anak-anak ini juga memahami akan sifat dari orang tuanya ini, lalu mereka kan bisa menjadi menyatu gitu Pak Bol ya, menghadapi orang tua ini.
1: Betul sekali Pak Gunawan. Jadi cara memperoleh simpati seperti ini gak sehat ya. Dan juga ya tadi Pak Gunawan udah ngomong, gak berlangsung lama. Tinggal tunggu waktu, semua anak akan tahu bahwa mereka pernah menjadi korban, bahwa orang tua pernah menjelek-jelekkan mereka pula. Pada saat terbongkar, sudah tentu reaksi kakak dan adik bukan memberi simpati kepada orang tua, sebaliknya malah bertambah tidak simpati terhadap orang tua. Mereka tidak akan mempercayai apa yang orang tua katakan begitu saja. Dengan kata lain, kesimpulannya ya, orang tua yang gemar menjelek-jelekkan anak akan menuai konsekuensinya. Akhirnya anak-anak semuanya itu tuh gak mau lagi percaya apa yang orang tuanya katakan, karena tahu bahwa inilah kebiasaan orang tua yang gak baik. Kalau sama kami jelekin kakak, kalau sama kakak jelekin kami, supaya mendapatkan dukungan yang mereka inginkan.
0: Ya kan itu sama saja dengan berbohong terhadap anak-anaknya Bapak.
1: Berbohong dan juga jadinya memfitnah Pak Gunawan, karena memang menjelek-jelekkan yang sebetulnya nggak seperti itu.
0: Ya jadi tujuan utamanya apa Bapak dengan mengadu domba ini?
1: Tujuannya adalah supaya anak itu tuh akhirnya berpihak pada dia, sayang kepada dia, dan ya membela orang tua untuk menegur atau menyalahkan yang satunya lagi. Jadi mereka itu tuh karena tahu ya bahwa ya mereka bukan orang tua yang disenangi oleh anak-anaknya, karena memang sifat-sifatnya. Jadi mereka perlu ya mendapatkan dukungan dari satu dua anak. Nah, kepada satu dua anak itulah si orang tua akan cerita hal-hal yang buruk tentang anak yang lain itu.
0: Nah, setelah kebohongan ini terbongkar, anak-anaknya menyadari bahwa mereka diadu domba, itu bagaimana reaksinya biasanya?
1: Biasanya orang tua memang ya akan mengambek, merasa dibuang, membuat kita anak-anak jadi rasa bersalah. Nah, sudah tentu ya, kita nggak boleh memang membuang orang tua. Seperti apapun ya, udah kita terima ini orang tua kita. Yang penting adalah kita ini semuanya udah saling tahu bahwa mama atau papa seperti itu. Jadi ya waktu mereka ngomong, udah dengarkan saja, tapi kita nggak usah mempercayainya.
0: Iya. Hal yang ketujuh apa, Bapak?
1: Ada orang tua yang egois menuntut anak untuk membahagiakan dan mementingkan mereka di atas kepentingan siapapun. Ya, ada orang tua yang jauh lebih memikirkan dan mementingkan kebutuhan serta keinginan mereka pribadi ketimbang kita anak-anaknya. Bila kita tidak sanggup membahagiakan mereka, maka mereka akan terus membicarakan kita dan membuat kita merasa bersalah. Yang menyedihkan adalah orang tua yang seperti ini benar-benar tidak peduli seperti apa letihnya kita mengupayakan pemenuhan kebutuhan mereka. Bagi mereka, hidup berputar di sekitar mereka, jadi tidak ada yang dipikirkan kecuali diri sendiri. Mereka harus selalu dibahagiakan, tidak soal caranya. Sebagai contoh, ada orang tua Pak Gunawan yang benar-benar mengharuskan anaknya setiap hari datang. Padahalnya anaknya juga repot, punya anak juga, punya keluarga, kerja udah capek, nggak bisa enggak, harus datang setiap hari. Kalau nggak datang jadi masalah, begitu. Pokoknya mesti membahagiakan hati orang tua. Nggak boleh tuh orang tuanya sedikit pun sedih. Anaknya yang harus bertanggung jawab mengupayakan kebahagiaan itu.
0: Nah, sifat egois ini apakah muncul setelah pasangan itu meninggal atau walaupun masih ada pasangannya bisa seperti itu, Pak?
1: Bisa, Pak Gunawan. Memang nggak mesti setelah salah satu udah meninggal, enggak. Sifat egois itu bisa terus memang ada ya pada diri orang tua atau pada diri kita juga nanti setelah kita tua.
0: Ya, jadi sebenarnya tujuannya kan supaya dia bahagia.
1: Ya.
0: Tapi kalau caranya seperti itu kan nggak betul, Pak.
1: Betul, jadi ya karena mereka memang enggak memusingkan kita ya. Kita ini seperti apa, pontang-pantingnya apa, susahnya apa, enggak. Pokoknya yang penting mereka bahagia. Jadi ya mereka akan terus menuntut, mereka akan terus egois. Nah, bila orang tua seperti itu ya, kita harus membuat batas yang jelas antara kita dan mereka. Kita mesti menyatakan bahwa kita tidak sanggup membahagiakan mereka. Sebab hanya mereka sendirilah yang mampu membuat diri bahagia. Jadi tugas kita adalah menyadarkan orang tua bahwa tidak ada yang dapat membuat mereka bahagia selain diri mereka sendiri. Dan bahwa kebahagiaan sejati keluar dari kerja keras untuk membahagiakan keluarga, bukan diri sendiri. Sebaliknya, makin kita egois, makin kita merasa tidak bahagia. Kita lihat ini kan Pak Gunawan dalam kenyataan hidup. Orang tua yang memikirkan kebahagiaan satu keluarga di hari tuanya paling bahagia karena kita anak-anak sayang mereka, ingin membahagiakan mereka. Tapi kalau orang tua hanya memikirkan diri, kebahagiaannya sendiri, nggak memikirkan kebahagiaan keluarga atau anak-anaknya. Nah, sudah tua justru akan merana karena kita anak-anak juga gak suka dengan orang tua kita yang hanya mementingkan kebahagiaan, gak memikirkan kebahagiaan kita anak-anaknya.
0: Iya, bahkan sifat egois ini bukan hanya menuntut bahagia di dunia. Dia bahkan menuntut kalau nanti dia sudah gak ada itu masih tetap minta diperhatikan, Pak Bung.
1: Ada.
0: Entah kamarnya atau fotonya atau apa, bahkan untuk orang-orang tertentu itu harus diadakan upacara-upacara tertentu gitu.
1: Betul, betul. Jadi ada yang seperti itu, benar-benar mereka itu tuh ya hanya memikirkan diri sendiri ya, yang penting merekanya bahagia. Nah, anak-anaklah yang bertanggung jawab untuk membuat mereka bahagia. Jadi ada aja lah yang mereka minta dari kita anak-anaknya, dan mereka gak peduli dah seperti apa kita udah pontang-panting hidup ini.
0: Ya itu kan apa, buat anak-anak ini menjadi suatu beban tersendiri gitu loh, Pak Wol. Untuk mengurusi yang sekarang aja sudah sibuk, masih dibebani dengan hal-hal yang akan datang.
1: Betul, betul. Belum lagi misalkan nih ya, kita juga sudah ada umur ya, kita juga udah gak muda lagi, orang tua kita sudah agak tua, kita juga sudah mulai sakit-sakitan lah, ada masalah keterbatasan lah, anak-anak kita juga sudah besar, punya kebutuhan yang juga gak kecil. Jadi kita bisa stres berat, Pak Gunawan, karena kita merasa kita dihantam kanan kiri, dituntut kanan kiri, dan kita sendiri sebetulnya udah mulai terbatas.
0: Iya. Masih ada lagi kira-kira, Pak Bun?
1: Yang terakhir, yang ke-8 adalah ada orang tua yang perhitungan, mengharuskan kita membayar balik semua yang pernah mereka keluarkan untuk membesarkan kita. Dengan kata lain, mereka menuntut kita membalas budi, sebab bagi mereka membesarkan anak sama dengan menginvestasi uang mereka. Tidak bisa tidak, bila kita dibesarkan oleh orang tua yang perhitungan, terdapatnya kita berusaha untuk bebas utang. Kita tidak mau berutang budi, sebab kita tahu nanti kita akan ditagih. Mulai dari uang sampai pengorbanan, semua diingat dan dihitung. Setelah itu ditagihkan kepada kita anak-anaknya. Nah, jika orang tua kita seperti itu, tidak bisa tidak kita memang harus memenuhi tuntutan mereka. membayar utang dengan cara menyuplai kebutuhan mereka. Jika memungkinkan, justru berilah lebih daripada yang mereka tuntut, kalau memungkinkan. Tujuannya satu, yaitu agar mereka belajar untuk bermurah hati. Sebab mereka hanya dapat belajar untuk bermurah hati jika mereka melihat dan menerima kemurahan hati. Singkat kata, bila kita memberi respons yang sama, perhitungan, maka siklus perhitungan tidak akan pernah putus. Kita hanya dapat memutusnya bila kita mulai menerapkan konsep kasih karunia, yaitu memberi lebih daripada yang seharusnya kepada orang yang tidak selayaknya menerima.
0: Iya, Bapak, kalau kita memberi apa yang diminta oleh orang tua kita, walaupun kita mampu gitu Bapak, apakah itu tidak membuat dia makin meningkatkan tuntutan untuk diberikan haknya gitu? Menurut dia
1: bisa ya, mereka akan minta lagi. Nah, itu tentu ya, kita ya akan lihat ya apakah permintaannya itu tuh baik untuk kita turuti apa tidak. Kalau tidak, ya kita memang harus berkata, maaf, saya kira saya tidak bisa berikan ini kepada papa atau mama, jadi nggak apa-apa sekali-sekali menolak. Nah, yang saya mau tekankan memang adalah jangan membalas. Saya ngerti kita manusia ini ya bisa jengkel, Pak Gunawan. Kalau orang tua itu perhitungan, membangkitkan apa yang mereka dulu keluarkan, seberapa banyak mereka keluarkan untuk membesarkan kita, menyekolahkan kita. Dorongan kita adalah pokoknya saya akan bayar semua sehingga nggak ada utang satu sen pun. Nah, biasanya kita begitu tuh. Dan kalau kita rasa kita udah bayar lunas semua utang itu, udah kita nggak mau tahu lagi tentang orang tua kita. Nah, ini saya ngerti ya, kita bisa begini, tapi kalau bisa kita jangan sampai seperti itu. Karena orang tua kita itu yang menuntut kita membayar lunas utang-utangnya adalah orang yang memang nggak mengerti konsep anugerah. Kita ini anak-anak Tuhan, kita tahu kita diselamatkan oleh anugerah. Kita gak layak menerima, tapi kok Tuhan berikan kepada kita. Jadi sama ya, kita kepada orang tua juga kita terapkan konsep anugerah. Sewaktu kita memberi, kita berkata, kita memberi bukan karena ingin membayar budi, melainkan karena Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam anugerah. Nah, jadi biar orang tua melihat dan belajar gaya hidup anugerah dari kehidupan kita. Sewaktu memberi, kita tidak pernah menghitung-hitung. Dan biarlah mereka pun melihat bahwa Tuhan setia dan terus memberkati kita, sebagaimana dikatakan oleh Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi biar orang tua melihat bukti pemeliharaan Tuhan. Tuhan justru menambahkan kepada kita, bukannya mengurangi. Bukannya kita jadinya miskin gara-gara memberi dengan bebas, dengan murah hati kepada orang, termasuk kepada orang tua. Enggak loh, justru Tuhan tambahkan. Jadi biarlah orang tua melihat bahwa inilah gaya hidup yang Tuhan inginkan, gaya hidup kasih karunia.
0: Tapi biasanya ketika mereka melihat bahwa kita mendapat berkat baru dari Tuhan, tuntutannya juga baru lagi, Bapak.
1: Iya, bisa. Bisa, Pak Gunawan. Ada orang tua yang begitu. Kamu kan sekarang udah lebih ada, kamu sekarang udah punya ini, ya kamu tolong dong pikirkan kami. Ada, Pak Gunawan. Ya, jadi, ya kita lihatlah apakah memang kita bisa memberi apa enggak, apakah memang orang tua kita perlu apa enggak. Kadang enggak perlu, ya kita harus katakan bahwa maaf, Pak, maaf, kalau perlu kami akan pasti berikan. Tapi kok rasanya enggak perlu, buat apa beli itu, buang-buang uang saja. Nah, ya kadang-kadang orang tua gak terima, sekarang anak kok perhitungan sama orang tua, kami dulu gak perhitungan sama kamu. Ya orang tua bisa ngomong kayak begitu. Tapi ya kita katakan, enggak ya, Papa Mama kan tahu kami selalu memberi. Kami gak pernah menghitung-hitung, enggak. Tapi memang untuk hal ini kami melihat kok memang gak perlu. Jadi ya udah, ini yang ini gak usah. Kalau yang lain yang perlu, kami pasti akan penuhi.
0: Nah, seringkali juga terjadi, walaupun kita mau memberi, pasangan kita itu belum tentu setuju dengan tindakan kita. Kalau kita tetap ngotot memberikan, kan ini bisa jadi masalah suami istri kita.
1: Betul sekali. Jadi memang kita mesti konsultasi dengan pasangan ya. Jangan sampai seperti ini ya, kita mau memberi, akhirnya kita curi-curi, kita beri kepada orang tua kita. Jangan, soalnya kalau sampai pasangan kita tahu, kita akhirnya ribut dan gak dipercaya lagi oleh pasangan. Jadi mendingan ya kita ngomong baik-baik, orang tua kita begini, gimana ya, udah kita berikan dah kepada orang tua.
0: Ya, itu kalau memang ada persetujuan itu Pak Bole. Kalau enggak, kan kita enggak bisa paksakan untuk harus memberi itu.
1: Betul, kadang-kadang enggak bisa ya, karena pasangan kita enggak setuju misalnya, buat apa, beli ini, beli itu, dan sebagainya. Kita coba ngomong, tapi ya kita juga dalam hati setuju yang enggak gitu perlu juga. Kita hanya ingin menyenangkan hati orang tua. Mungkin dalam situasi seperti itu, kita ikuti saja apa yang pasangan kita katakan, karena memang kita harus memprioritaskan rumah tangga kita.
0: Iya, Bapak, sebelum mengakhiri perbincangan ini, apakah ada firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan?
1: Sekali lagi saya akan membacakan firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Seperti apapun orang tua ya Pak Gunawan, mereka adalah orang tua. Kita tetap harus menghormati mereka. Dan kita mesti mengingat, dasar penghormatan kita bukanlah perlakuan mereka, melainkan perintah Tuhan. Bukan karena mereka memperlakukan kita baik, maka kita menambahkan penghormatan. Bukan, dasarnya bukan perlakuan mereka, tapi perintah Tuhan. Karena Tuhan perintahkan, kita taati. Udah, kita tetap hormati ya. Kita cukupi kebutuhan mereka, kita berikan yang terbaik kepada mereka, dan ya kita tetap ya berdoa untuk mereka. Kita gak mau ya merendahkan, mencaci maki mereka.
0: Ayat yang Pak Paul kutip itu dari Dasar Titah atau 10 perintah Allah ini, dan itu diletakkan yang pertama dari apa, perintah untuk sesama manusia, Pak Paul ya. Berarti betul, ini sesuatu hal yang penting untuk kita perhatikan. Betul. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghadapi orang tua bermasalah di hari tuanya, bagian yang kedua dan yang terakhir. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057

0: 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Engkau yang membuka tanganmu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Ya Tuhan, semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
3: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
6: Lima koma tujuh Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Efesus pasal 6 ayat 4. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Renungan hari ini berjudul, Kanak-kanak di dalam kita. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu. Peringatan ini tentu tak hanya untuk ayah, tetapi untuk ayah dan ibu, serta semua pihak yang menjalankan peran orang tua. Hal yang dilarang pun tak hanya hal-hal yang memicu kemarahan anak, tetapi semua kesalahan dalam mengasuh anak, terlalu protektif, otoriter, terlalu longgar, dan lain-lain. Dengan kata lain, Rasul Paulus mengingatkan, jangan salah mendidik anak. Mengapa peringatan seperti itu perlu? Kebanyakan kita menjadi orang tua jauh sebelum kita berhenti menjadi kanak-kanak, kata Mignon McLaughlin, jurnalis dan penulis dari Amerika. Ketika kita menjadi orang tua, kita belum matang, masih membawa perangai kanak-kanak. Ingin menang sendiri, merasa selalu benar, menolak koreksi, ingin selalu dituruti, dan lain-lain. Peluang kita melakukan salah asuh sungguh sangat besar. Dalam hal ini, Rasul Paulus tidak mengecam orang tua dalam mendidik anak. Dia mengingatkan, jangan salah mendidik anak. Namun dia kemudian justru memberi tugas, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Rasul Paulus tahu bahwa menjadi orang tua bukanlah puncak kedewasaan, melainkan bagian dari proses menuju kedewasaan itu sendiri. Sambil dan karena mengasuh anak, orang tua tumbuh makin dewasa. Oleh karena itu, para orang tua tetap dipercayai untuk mengasuh anak. Sungguh, kita patut mengasuh anak dengan segenap hati dan penuh tanggung jawab. Itu wujud syukur dan hormat kita kepada Tuhan yang berkenan tetap mempercayai kita. Most of us become parents long before we have stopped being children.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam, kita berjumpa kembali dalam doa malam di saat ini. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki doa malam. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, di malam ini kami datang dengan hati yang berserah. Setelah menjalani hari dengan segala dinamika, baik sukacita, rasa lelah, bahkan mungkin kekecewaan dan kegagalan, kami percayakan Engkau tetap menyertai kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, persoalan ekonomi, keadilan sosial, perbedaan yang sering menjadi pemecah, dan berbagai pergumulan bangsa, kami mohon Tuhan tuntunlah para pemimpin kami, berikan hikmat, kejujuran, dan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh bekerja bagi kesejahteraan rakyat. Dan ajarlah kami sebagai warga negara untuk hidup dengan tanggung jawab, menjaga persatuan, dan menghadirkan shalom di tengah masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, khususnya bagi para pelayan gereja, pendeta, majelis, pengurus, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Seringkali mereka melayani dengan kelelahan, bahkan dalam keterbatasan. Kuatkan mereka ya Tuhan, pulihkan semangat mereka ketika mulai redup, dan jagalah hati mereka tetap setia. Biarlah gereja menjadi tempat yang menghadirkan kasih, pengharapan, dan pertolongan bagi mereka yang lemah. Kami berdoa pula untuk

yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan dan beri pengharapan. Bagi yang merindukan pasangan hidup, tuntunlah dalam kesabaran dan pilihan yang tepat. Bagi keluarga-keluarga, kiranya engkau memulihkan relasi yang retak, menguatkan kasih di antara anggota keluarga. Dan bagi mereka yang sakit dan lemah, ataupun yang lanjut usia, kami mohon sentuhan kasih-Mu, memberikan mereka penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera. Tuhan, di akhir doa malam ini kami juga ingin mengambil komitmen di hadapan-Mu. Seperti Engkau telah menolong kami dalam kelemahan kami, mampukan kami untuk menjadi penolong bagi sesama kami. Ajarlah kami untuk peka melihat mereka yang lemah, lembut dalam bersikap, tidak mudah menghakimi, dan mau hadir bagi mereka yang membutuhkan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi tangan-Mu yang menjangkau, menjadi hati-Mu yang mengasihi, dan menjadi berkat di tengah dunia ini. Kini ya Tuhan, kami menyerahkan malam kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami istri hati yang tenang, pulihkanlah tubuh dan jiwa kami, dan bangunkanlah kami esok pagi dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa, mengucap syukur dan berserah. Amin. Demikian doa malam ini, dan kiranya berkat Tuhan mengalir memenuhi kehidupan para sahabat Petra sampai selama-lamanya. Amin.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

ada satu cinta yang gak pernah meninggalkan kita, dan dia adalah Yesus. Jika engkau percaya sama dia, angkat tanganmu dan angkat suaramu.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Petra.
4: Streaming radio.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari ini, marilah kita khususkan waktu kita dalam Embun Pagi, edisi Kamis 23 Juli 2026, bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu. Di tengah kesibukan, pergumulan, dan berbagai pikiran yang memenuhi hidup kami, mampukan kami untuk sejenak berhenti dan membuka hati bagi firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk mengubah hidup kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami memahami kehendak-Mu, menegur kami ketika kami keliru, menguatkan kami ketika kami lemah, dan menuntun kami untuk hidup semakin serupa dengan Kristus. Berkatilah setiap pendengar yang saat ini sedang berada di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, di rumah sakit, ataupun dimanapun mereka berada, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi langkah mereka dan sumber pengharapan bagi hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari 1 Korintus 4 ayat 14 sampai dengan 20 yang demikian. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi kuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tema kita saat ini adalah nasihat yang penuh kasih dan keteladanan. Sahabat Petra yang terkasih, kita hidup di zaman yang unik. Hari ini seseorang bisa terlihat sangat bijaksana hanya dengan satu unggahan. Ia bisa terlihat penuh kasih melalui beberapa foto. Ia bisa nampak sebagai pribadi yang dekat dengan Tuhan melalui kutipan-kutipan rohani yang dibagikannya. Dan dunia digital memang membuat kita semakin mudah menampilkan diri kepada orang lain. Seorang sosiolog yang bernama Erving Goffman pernah memperkenalkan sebuah konsep, yaitu dramaturgi. Ia mengatakan bahwa kehidupan manusia seringkali menyerupai sebuah panggung. Ada dua panggung dalam setiap kehidupan manusia. Yang pertama disebut sebagai front stage atau panggung depan, yaitu tempat kita menampilkan diri yang ingin diperlihatkan kepada orang lain. Dan ada pula yang disebut dengan front, dengan backstage atau panggung belakang, tempat di mana kita menjadi pribadi yang sebenarnya, tanpa topeng dan tanpa pencitraan. Bukankah teori dari Erving Goffman ini lekat dengan kehidupan kita di hari ini? Di media sosial kita nampak bahagia,
Tetapi apakah hati kita juga bahagia? Belum tentu. Kita menulis kata-kata yang menenangkan hati orang lain. Tetapi apakah diri kita sedang tenang atau justru kita sedang mengalami kegelisahan? Kita bisa saja membagikan nasihat-nasihat yang nampak bijaksana, tetapi ketika kemudian itu dicakke dalam kehidupan kita, belum tentu kita itu bisa melakukan apa yang kita tuliskan itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya dalam kehidupan secara umum, tetapi juga dalam kehidupan gereja pun godaan seperti itu ada. Kita bisa terlihat rohani di depan banyak orang, tetapi berbeda ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Kita bisa pandai bicara tentang kasih, pengampunan, kesabaran, dan kerendahan hati, tetapi belum tentu semua itu betul-betul tampak dalam kehidupan kita. Dan menariknya, persoalan semacam ini ternyata bukan hanya persoalan zaman modern. Jemaat Korintus pada zaman Paulus pun mengalami masalah yang serupa. Mereka sibuk dengan kebanggaan diri, dengan status, dengan penampilan rohani. Mereka senang bicara tentang siapa yang paling hebat, siapa yang paling berpengaruh, dan siapa yang paling rohani. Karena itu Paulus menulis surat ini bukan untuk mempermalukan mereka, tetapi untuk mengingatkan mereka sebagai anak-anak yang dikasihinya. Perhatikan kata-kata Paulus dalam ayat 14. Aku menulis semuanya ini bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Inilah keindahan seorang pemimpin rohani. Paulus sebagai seorang pemimpin rohani menegur bukan untuk menghancurkan. Mengoreksi bukan untuk mempermalukan. Paulus bisa saja dalam tulisannya bernada keras, tetapi sebenarnya hatinya penuh dengan kasih. Dan di zaman sekarang kita sering menemukan dua ekstrem. Ada orang yang tidak berani menegur karena takut dianggap tidak toleran. Tetapi pula kita menemukan ada orang-orang yang gemar menegur. Sidik-sidik dilokke, sidik-sidik dicacat. Tetapi ketika melakukan itu tanpa landasan kasih, sehingga yang muncul kata-katanya justru melukai. Tetapi Paulus menunjukkan jalan yang berbeda, bahwa kasih yang sejati itu tidak membiarkan seseorang terus hidup dalam kesalahan. Tetapi kasih sejati juga tidak menghakimi dan mempermalukan. Nasihat yang lahir dari kasih selalu bertujuan untuk memulihkan. Sahabat Petra yang terkasih, setelah berbicara tentang kasih, Paulus kemudian mengatakan sesuatu yang sangat berani. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Kita bisa menemukan di ayat 16. Kalimat ini mungkin terdengar mengejutkan. Mengapa Paulus berani berkata demikian? Karena ia tidak hanya mengajar, ia juga berusaha menjalani apa yang diajarkannya. Ia tidak sekedar memberikan teori, tetapi ia menghadirkan contoh hidup yang bisa dilihat oleh orang-orang yang melihat Paulus. Dari apa yang disampaikan oleh Paulus ini, kemudian saya teringat dengan pemikiran seorang psikolog bernama Albert Bandura. Dalam tulisannya di dalam Social Learning Theory, Bandura menjelaskan bahwa manusia belajar melalui pengamatan dan keteladanan. Kita tidak hanya belajar dari apa yang kita dengar, tetapi dari apa yang kita lihat setiap hari.
Seorang anak belajar jujur bukan pertama-tama karena ceramah orang tuanya, melainkan dari kejujuran yang ia lihat di rumah. Seorang jemaat belajar tentang kasih bukan hanya dari khotbah yang didengarnya, tetapi dari kasih yang ia lihat dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu Paulus tidak berkata, "Dengarkanlah semua nasihatku." Tetapi ia kemudian berkata, "Turutilah teladanku." Karena Paulus memahami bahwa kehidupan seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Maka pertanyaan bagi kita adalah, jika orang lain belajar tentang kekristenan dari kehidupan kita, kira-kira pelajaran seperti apa yang akan mereka peroleh? Jika anak-anak belajar tentang Tuhan dari cara hidup kita, kira-kira Tuhan seperti apa yang akan mereka lihat dalam diri kita? Jika pasangan hidup belajar tentang kasih Kristus dari sikap kita, apakah mereka melihat kasih itu dalam realita kehidupan kita? Jika tetangga, teman kerja, atau sahabat melihat kehidupan kita, apakah mereka melihat perbedaan yang lahir dari kehadiran Kristus atau tidak? Pertanyaan refleksi ini penting untuk kita tanyakan dalam diri kita. Karena disinilah firman Tuhan mengajak kita untuk bercermin. Seringkali kita berpikir bahwa pengaruh terbesar datang dari kata-kata yang hebat. Padahal tidak selalu demikian. Anak-anak, saya yakin, tidak akan mengingat semua nasihat yang pernah kita berikan. Tetapi mereka akan mengingat bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di keluarga mereka. Dan saya yakin juga, jemaat tidak akan mengingat seluruh khotbah yang pernah didengarkan. Tetapi mereka akan mengingat apakah pemimpinnya hidup sesuai dengan apa yang diberitakannya. Karena itu keteladanan bukanlah pelengkap kehidupan kekristenan. Keteladanan adalah bagian dari kesaksian iman itu sendiri. Sahabat Petra yang terkasih, puncak dari bagian ini terdapat pada ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Ayat ini sangat relevan bagi zaman kita. Hari ini dunia dipenuhi perkataan. Ada begitu banyak komentar, ada begitu banyak opini, ada begitu banyak perdebatan, begitu banyak nasihat, begitu banyak konten. Namun seringkali semakin banyak kata-kata, semakin sedikit perubahan hidup yang nyata. Paulus mengingatkan bahwa kerajaan Allah tidak diukur dari kepandaian berbicara. Kerajaan Allah terlihat ketika hidup seseorang itu diubahkan. Kuasa kerajaan Allah tampak ketika orang yang biasanya mudah marah itu kemudian belajar mengendalikan diri. Kuasa kerajaan Allah nampak ketika orang yang terluka itu memilih mengampuni daripada membalas dendam. Kuasa kerajaan Allah tampak ketika seseorang tetap jujur, kendati lingkungan di sekitarnya mengharuskan dia untuk melakukan manipulasi-manipulasi dan korupsi di dalam lingkungan di mana dia tinggal. Kuasa kerajaan Allah nampak ketika seseorang tetap mengasihi meskipun tidak dihargai. Dan itulah kuasa yang dimaksud oleh Paulus. Bukan kuasa untuk mengesankan, membuat orang tertarik saja,
tetapi kuasa yang mengubah karakter dan kehidupan. Mungkin hari ini Tuhan tidak memanggil kita menjadi orang terkenal. Tuhan tidak meminta kita menjadi pembicara hebat. Tuhan juga tidak meminta kita memiliki ribuan pengikut. Tetapi Tuhan memanggil kita menjadi teladan kecil di tempat kita berada. Baik di rumah, kantor, sekolah, lingkungan sekitar, gereja, dan dimanapun kita berada. Dan sebelum kita menasihati orang lain, Tuhan terlebih dahulu mengajak kita untuk menghidupi apa yang kita nasihatkan. Pada akhirnya, saya juga kemudian teringat perkataan yang sangat terkenal dari Fransiskus dari Assisi. Yang demikian, beritakanlah Injil setiap saat. Bila perlu, gunakan tindakan. Coba kita resapi kata-kata dari Fransiskus dari Assisi tadi. Beritakanlah Injil setiap saat. Bila perlu, gunakan tindakan. Sebab khotbah yang paling kuat bukanlah yang disampaikan dari mimbar, tetapi khotbah yang diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu sesuatu yang berat, sesuatu yang luar biasa. Mulailah dengan hal-hal yang kecil. Senyum yang tulus, pengampunan yang diberikan, kesabaran yang dipraktekkan, kejujuran yang dipertahankan, kasih yang diwujudkan. Mungkin tidak semua orang akan membaca Alkitab, tetapi mereka sedang membaca kehidupan kita. Mungkin tidak semua orang akan datang ke gereja, tetapi mereka sedang memperhatikan bagaimana orang Kristen hidup. Karena itu marilah kita menjadi orang-orang yang bukan hanya pandai bicara tentang Kristus, tetapi sungguh-sungguh menghadirkan Kristus melalui kehidupan kita. Sehingga ketika orang melihat kita, mereka tidak hanya mendengar nasihat yang baik, tetapi terlebih dari itu, mereka melihat kasih Allah yang nyata bekerja dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengarkan. Ampunilah kami ketika kami lebih mudah berbicara daripada memberi teladan. Ampunilah kami ketika nasihat kami tidak selalu sejalan dengan kehidupan kami. Dan ajarlah kami untuk memiliki hati yang penuh kasih seperti Paulus, sehingga setiap perkataan kami menjadi berkat dan juga menjadi sarana membangun sesama. Bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang menghadirkan keteladanan di tengah keluarga, gereja, tempat kerja, dan dimanapun kami berada. Dan bagi setiap pendengar yang sedang bergumul dengan persoalan hidup, berikan kekuatan. Bagi mereka yang sedang kecewa, hiburkanlah. Bagi mereka yang sedang lelah, segarkanlah. Dan bagi mereka yang sedang kehilangan arah, tuntunlah langkah mereka dengan terang firman Tuhan. Maka kami akhiri dengan berkat dari Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai sahabat Petra sekalian, dan kiranya Tuhan memampukan sahabat Petra menjadi pembawa kasih, pembawa kebenaran, dan teladan yang memuliakan namanya, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Embun Pagi edisi saat ini, dan kita akan berjumpa dalam Embun Pagi edisi selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Petra, streaming radio.

Halo, selamat malam semuanya. Boleh yang di sebelah sini, yang di sebelah sini. Selamat malam semuanya. Yang di sebelah sini. Let's do this, man. Selamat malam semuanya. You guys sound so awesome. You guys ready. Selamat malam semuanya. Thank you, guys. Thank you.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu berbicara mengenai Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Berapa banyak kita malam ini rindu kita mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Lambaikan tangan saudara. Oh, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami malam ini Tuhan. Kami rindu Roh-Mu memenuhi setiap kami. Melalui pujian ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Dia, Roh Allah yang hidup, penuhi aku.

0: Info penting dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman. Promo program PJP Kartamantul, pelayanan jaringan perpipaan Kartamantul untuk wilayah Sleman, Mino, Ngaglik, Depok, Condong Catur, Nogotirto, Sidomoyo, Gamping, Godean, dan Tambakrejo. Promo pemasangan Rp50.000. Promo pemasangan Rp50.000 untuk wilayah-wilayah yang disebutkan. Dan pendaftaran hanya 2 hari hingga 23 Juli 2026. Ingat ya, hanya 2 hari. Hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Menyikapi kesusahan. Di tengah penderitaan, berpegang eratlah pada Tuhan dan tetap lakukan yang benar. Firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 19.
1: Menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Namun, jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Sebab telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana pula kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jika orang benar pun hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang menderita karena kehendak Allah menyerahkan dirinya kepada Pencipta yang setia sambil terus berbuat baik.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, saat menghadapi penderitaan, bagaimana respon pertama Anda? Anda mungkin berusaha melarikan diri secepat mungkin. Meskipun ini pelarian yang umum, Tuhan kemungkinan punya rencana lain. Pertama, percayalah pada Tuhan. Percayai firman Tuhan dan renungkan kesetiaannya di waktu yang lalu. Dia menyertai kita dalam penderitaan dan memampukan kita untuk bertahan. Kedua, bertekunlah. Sekalipun kita tidak mengerti dan penderitaan tampaknya terlalu berat untuk ditanggung, kita tak boleh menyerah. Teruslah mencari Tuhan melalui firman dan doa. Berpeganglah pada pengharapan dalam Kristus dan pujilah Dia di tengah penderitaan. Ketiga, ingatlah bahwa Tuhan kita yang Maha Kuasa memegang kendali. Dia mengizinkan penderitaan ini untuk suatu alasan, dan Dia akan menyatakan kuasanya yang menopang dalam kita melalui semua itu. Meskipun penderitaan terasa tak tertahankan, Tuhan selalu memakai kesempatan ini untuk membuat anak-Nya bertumbuh. Alkitab mengumpamakan pertumbuhan rohani kita seperti emas yang dimurnikan melalui api. 1 Petrus pasal 1 ayat 7. Saudara pendengar, kita akan menghadapi kesusahan, kadang penderitaan hebat dan menyakitkan yang tampaknya terlalu besar untuk kita tanggung. Tetapi kita dapat bersandar pada Bapa Surgawi untuk melepaskan dan mendewasakan kita dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Dia tidak menuntut kita menanggungnya dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan lembut Dia meminta kita untuk menyikapinya dengan percaya padanya.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Petra, streaming radio.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming regular.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di pagi hari yang penuh semangat baru ini, kami menjumpai Anda dengan program Bun Pagi. Kami sudah siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan lagu-lagu yang kami putarkan dapat menjadi semangat baru dan mengisi pagi hari Anda hari ini. Beberapa sajian sudah kami siapkan di Bun Pagi hari ini. Ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu, Tegalrejo. Dokter Sala juga akan mengisi pagi hari kita yang penuh semangat ini dengan petunjuk kehidupan, Guidelines for Living, yang akan menuntun kehidupan kita di pagi hari ini. Ada juga inspirasi Iman Kristen yang nanti akan dibawakan oleh Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Dan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Dan juga bagi Anda yang ingin mengirim pesan-pesan bahagia bagi sahabat, keluarga maupun orang-orang yang Anda kasihi, Anda juga bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami. Nanti pesan-pesan Anda juga akan kami bacakan. Mari sahabat Petra, semangat pagi hari ini kita awali bersama-sama dengan Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegal Rejo Yogyakarta dalam edisi Embun Pagi saat ini di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Kita akan bersama mengulik tema tentang jangan menghadap Tuhan dengan hati yang keras. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-44 sampai dengan yang ke-53. Baik, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan pewartaan sabda di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur di pagi hari pemberian Tuhan saat ini, bersama dengan pendengar Radio Petra dimanapun berada, kami akan bersama menerima pewartaan sabda Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami agar sabda yang boleh kami dengar sungguh memberikan kekuatan dan menjadi terang yang sejati dalam langkah-langkah kehidupan kami. Bersabdalah dengan penuh rasa syukur kami menyambutnya, sebab kami mohonnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita pada kesempatan ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 44 sampai dengan 53. Yang demikian saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain, dihalau Allah dari depan nenek moyang kita, demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hei orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu kianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Demikian pembacaan sabda Tuhan di saat ini, disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan, dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bagaimana kabar hari ini, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan? Kiranya dalam kasih dan kemurahan Tuhan, sehat dan yang sakit segera boleh sembuh. Yang mungkin beban berat, kiranya mendapatkan kekuatan untuk menjalani hari-hari, dan kiranya Tuhan yang penuh cinta kasih memelihara kehidupan kita semua. Sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan kita yang akan kita renungkan bersama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 44 sampai dengan 53 dengan tema jangan menghadap Tuhan dengan hati yang keras. Sahabat Petra yang terkasih, siapapun kita, pendengar Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, sekira tidak akan ada yang suka ya dengan orang yang keras kepala atau keras hatinya ya. Sehingga kalau ketemu orang-orang yang keras kepala dan keras hatinya, itu kadang kala membuat
bagaimana ya suasana batin kita ya, rasanya juga ikut jengkel begitu, karena faktanya seringkali diberi masukan, diberi nasihat, kalau itu salah, kalau itu tidak tepat, tidak empan papan, tetapi tetap ngeyel begitu ya dalam bahasa Jawanya, itu kadangkala membuat kita juga, aduh, rasanya juga diuji kesabaran kita semua. Dan yang namanya keras kepala atau keras hati itu memang susahnya bukan main untuk diberi masukan, diberi nasihat, yang itu kalau dalam bahasa Jawanya sudah terlanjur ndablek ya. Kalau salah diingatkan malah marah gitu, kalau jalannya ini tidak benar, yang betul itu jalannya ini, tetapi malah kadangkala murka dan seringkali malah bersifat agresif ya, seringkali wah susah kalau ketemu dengan orang yang keras kepala atau orang yang memang keras hatinya, tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima sesuatu yang ya tentu nasihat-nasihat yang berguna bagi kehidupan ini. Barang tentu ya, kita mungkin malah juga sering melakukan juga yang sama ya, keras kepala kita atau keras hati kita ketika kita diberi masukan atau diberi nasihat. Itu kadangkala ya juga mungkin ada beberapa hal yang kita tidak mau dan masih senang dengan apa yang kita anggap itu benar dan kita jalani, yang padahal mungkin itu juga keliru. Nah, sobat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau boleh jujur ya, keras kepala, keras hati itu di kategorikan sikap yang sebetulnya kalau dalam relasi sosial, dalam kebersamaan itu ya justru tidak baik adanya ya. Itu tentu akan menjadi penghalang untuk menciptakan sebuah komunikasi, saling memahami, saling mengerti, itu akan terhalang ya. Apalagi ruang dialog itu susah sekali, padahal kalau tidak mau apa ya, jujur terbuka bahwa sebetulnya kan kita punya banyak kekurangan ya, banyak kesalahan, bahwa apa yang kita yakini, apa yang kita pegang, apa yang kita selama ini mungkin sudah anggap paling benar pun mungkin akan juga banyak kekurangannya dilihat dari berbagai sudut pandang misalnya. Dan bahkan mungkin apa yang kita lakukan banyak kelirunya, banyak salahnya, maka menerima masukan atau saran itu sebetulnya sah-sah saja dan justru berterima kasih karena ada sudut pandang yang lain ya, yang diberikan pada kita yang selama ini mungkin kita tidak pernah melihat dari sisi itu, dan itu harusnya berterima kasih. Tetapi ya memang kadang-kala kalau sudah terlanjur merasa wah saya paling benar dan seterusnya, itu memang agak susah untuk menerima masukan, bahkan kritik dan saran, apalagi sesuatu yang membangun yang sebetulnya lebih baik adanya. Nah, sebagai Petra yang terkasih, tentu kalau kita punya anak yang keras kepala, keras hatinya juga akan membuat mendongkol dalam hati kita. Kita sebagai orang tua juga sama, kalau kita posisinya sebagai orang yang keras kepala dan keras hati, kita juga akan tidak disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, saya kira pengantar ini menolong kita sekalian betapa berbahayanya ya, orang yang keras kepala dan keras hati ini tidak mau menerima masukan, saran, apalagi kritik yang membangun untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, tentu ada penyebab-penyebabnya ya, kenapa orang itu susah diberi masukan, susah dikritik, apalagi kritik yang membangun, tetapi malah justru sebaliknya kadangkala malah marah dan menyerang kita. Nah, paling tidak ada dua hal, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Yang pertama, kenapa orang itu keras kepala dan keras hatinya? Karena merasa paling benar, kemudian sombong dan eksklusif. Nah, ini susah, ini keras kepala, ini pasti keras hatinya, merasa paling benar, lalu sikap sombong, lalu eksklusif ya, membentuk komunitas sendiri yang kemudian ketika menjalani kehidupan itu sangat eksklusif sekali. Nah, ini tentu susah menembus, apalagi diberi saran, masukan bahwa kita hidup harus inklusif, harus menerima perbedaan, baik perbedaan
kelas sosial, golongan, dan banyak hal yang ada di sekitar kita itu memang, ya memang faktanya demikian, perbedaan demi perbedaan yang ada. Tapi yang namanya merasa paling benar, sombong, eksklusif itu susah, nanti akan diberi masukan untuk lebih terbuka, lebih menerima keberadaan yang lain, itu susahnya bukan main. Yang kedua, sikap arogan superior, menganggap rendah pihak lain. Nah, ini susah, bukan main, untuk kemudian diberi masukan, kritik, dan saran, itu bukan persoalan yang mudah ya, sahabat Peter yang terkasih. Dan kadangkala justru berbalik sebaliknya, karena merasa arogan superior, menganggap rendah pihak lain, baik dalam banyak hal ya, tentu kita bisa dalam tataran masing-masing. Maka kalau arogan superior dalam berbagai bidang, tentu ini akan membuat relasi menjadi tidak baik, dan saya kira akan ada banyak kekerasan demi kekerasan yang terjadi. Maka dalam berbagai hal termasuk dalam dunia agama, tentu kalau menjadi arogan dan mudah kemudian menganggap rendah pihak lain, tentu ini akan menjadi arogansi dalam beragama. Maka justru susah untuk diajak dialog, dan keras hatinya yang berujung pada penghakiman sepihak ya, tindakan bahkan tindakan agresif ya, agresif bahkan menghilangkan atau menganiaya dan membunuh, itu dianggap hal yang wajar karena merasa terusik apa yang menjadi keyakinannya itu dianggap melecehkan, atau dianggap itu menistakan, atau dianggap itu merendahkan, dan lain sebagainya. Nah, maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam bacaan kita menarik sekali kisah dari Stefanus ya. Stefanus yang juga sebetulnya kalau dibaca secara utuh, memang Stefanus sedang bersaksi ya, sedang menyatakan imannya, ya sebenarnya sah-sah saja, sebenarnya ya wajar-wajar saja, setiap orang kan bebas menjalankan keyakinan dan agamanya. Tapi fakta yang terjadi di zaman itu ternyata mengusiknya, mengusik kemapanan, kenyamanan, bahkan sebenarnya Stefanus adalah korban dari arogansi superior dari sebuah agama ya, yang tidak bisa merasa dikritik, tidak bisa merasa diberi masukan, tidak bisa final, paling benar, paling suci, di luar dirinya salah dan berat untuk dijatuhi hukuman, dan jika menentang atau mengkritik itu bisa disingkirkan dan bahkan bisa dihilangkan nyawanya. Nah, Stefanus menjadi kisah sejarah tentang arogansi beragama yang justru tidak bisa berdialog sama sekali. Keras hati, ujung pada penghakiman, tindakan agresif, bahkan menghilangkan nyawa, tega membunuh. Nah, ini tentu dalam diri manusia, harusnya agama, berkeyakinan kan membuat manusia lembut hatinya ya, malah hatinya menjadi murhati, mengasihi, menyayangi, tetapi ini justru sebaliknya, malah bersifat agresif ya. Nah, sifat agresif dalam diri manusia kan memang wajar ya sebetulnya lah sahabat Peter, tetapi kalau agresifnya ini sudah sampai pada destruktif, merusak, kata Eric Fromm, nah ini tentu perlu diperiksa, jangan-jangan sikap agresif manusia ini sudah melampaui batasan-batasan tertentu dan kemudian bisa menghilangkan nyawa orang lain, nekrofilia ya, mencintai kematian gitu. Nah, dalam bacaan ini justru sampai pada titik itu, bahwa justru ketika ketersinggungan tentang keyakinan itu memuncak pada amarah, lalu hatinya mengeras seperti batu, lalu yang terjadi adalah Stefanus menjadi korban atas arogansi, kekejaman dalam memahami sebuah agama yang dengan keras hati dan tidak dengan lembut hati. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, dari kisah ini tentu kita bisa belajar ya, untuk kita berkeyakinan itu jangan sampai sefanatik gitu ya, fanatik buta begitu, sehingga justru melihat pihak lain salah, berhak untuk dihakimi, berhak untuk mendapatkan hukuman, bahkan kalau dia mendapatkan celaka, itu kena kutuk,
lalu kita bersuka cita, ini tentu perlu kita klarifikasi, perlu kita introspeksi. Jangan-jangan kita sudah fanatik yang berlebihan, lalu hati kita mulai mengeras dan kita tidak lagi punya welas asih untuk kemudian bahwa kita harusnya memberikan cinta kasih, memberikan keteladanan yang baik untuk mengasihi siapapun itu tanpa pandang bulu, dan ada ruang dialog untuk memahami satu dengan yang lain walaupun berbeda keyakinan. Itu menurut saya menjadi kedewasaan dalam kita beragama, menjadi bagian yang penting untuk kita hayati bersama. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, melalui kisah ini kita bisa belajar kalau kita beragama jangan sampai ke fanatik buta, lalu kita membenci sesama kita yang berbeda keyakinan atau bahkan berbeda pemahaman dengan kita, lalu kita mudah untuk menghakimi. Menurut saya kita perlu berhenti sejenak, jangan-jangan kita sudah menjadi fanatisme sempit ya, artinya bukan lagi tujuannya kepada Tuhan tetapi agama sudah menjadi Tuhan begitu, sehingga justru kita menjadi budak dari agama itu untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama. Nah ini tentu perlu kita klarifikasi, perlu kita introspeksi, jangan sampai kita melakukan hal yang demikian. Yang kedua, tentu kisah ini tentang beragama yang tidak mengubah hati menjadi lembut dan welas asih. Harusnya kita beragama apalagi mengikut Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang begitu menunjukkan welas asihnya yang tanpa batas kepada siapapun juga, maka ini menginspirasi bagi kita sekalian untuk mari beragama itu yang justru terpenting adalah soal hati ya. Soal hati yang mampu dilembutkan, tidak keras, tidak kemudian panas hati kita, tetapi justru sebaliknya dengan kita dekat pada Tuhan, dengan kita beragama yang benar, justru sebaliknya hati kita menjadi lebih lembut, lebih punya welas asih, peka, bersolidaritas, dan justru hati yang keras itu akan menyingkir dalam kehidupan kita sehingga kita bisa lebih memanusiakan manusia. Nah itulah tentu yang diharapkan Tuhan, karena justru Tuhan mengharapkan ketika setiap umatnya itu yang diubah, yang paling mendasar dalam diri manusia kan soal hatinya ya. Kalau ibu bapak atau sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, selalu Tuhan itu menyoal tentang hati ya. Hati yang keras, misalnya Firaun yang diperingatkan itu kan juga hatinya, sampai harus ditegur dengan 10 tulah yang ada gitu, itu kan soal hati juga. Lalu misalnya kisah-kisah dalam Alkitab selalu bersoal tentang hati ya. Pemilihan Daud itu juga soal hati ya, tidak lagi dilihat soal penampilan fisiknya, penampilan luarnya yang kelihatan luar biasa yang bisa menipu sekitar gitu, tetapi Tuhan lebih melihat hati. Nah, hati yang kemudian berkenan di hadapan Tuhan, lalu pemilihan Daud lebih pada soal hati gitu. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita datang pada Tuhan masih seringkali hanya rutinitas, formalitas yang legalistik seperti dalam bacaan yang justru menghukum Stefanus adalah orang-orang yang merasa menjalankan keagamaannya secara luar biasa loh. Sangat taat, sangat rajin, tetapi tidak mengubah hati sama sekali. Yang mungkin korupsi ya tetap masih korupsi, yang penjilat ya masih penjilat, yang sering berdusta ya masih melanjutkan dustanya, yang sering menindas ya masih melanjutkan menindasnya, yang sering sikut sana sikut sini ya masih terus melanjutkan, sehingga keagamaan beragamanya sama sekali tidak mengubah kehidupannya. Maka melalui bacaan ini kita bisa belajar harusnya kita yang beribadah kepada Tuhan, yang berbakti kepada Tuhan itu ada kerendahan hati dalam diri kita, bahwa sikap arogan, keras hati, keras kepala kita tidak menguntungkan sama sekali, karena kita jujur, kita punya banyak kelemahan, kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak hal yang
sangat tidak lengkap, tidak sempurna sama sekali. Maka kiranya dengan kerendahan hati, hati yang lembut, yang mau untuk menerima setiap saran, masukan untuk kebaikan, saya kira menjadikan hidup itu menjadi lebih indah bersama dengan orang lain, bersama dengan orang-orang di sekitar kita, untuk saling mengisi kehidupan ini menjadi lebih baik, sehingga kehidupan beragama adalah kehidupan ruang dialog besar dalam rumah bersama di Indonesia ini untuk membangun kehidupan yang lebih baik dengan segala perbedaan yang ada. Menurut saya tidak jadi persoalan, justru letak kedewasaan itulah keberanian untuk dengan kerendahan hati, tidak keras hati, tetapi melembutkan hati untuk menerima satu dengan yang lain dalam rangka untuk memperkaya banyak hal untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kiranya hati kita senantiasa diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang lembut, yang dengan penuh cinta kasih, welas asih, kita menjadi saluran berkat dimanapun berada, dengan tutur, dengan perilaku yang juga mencerminkan menjadi kesaksian yang nyata untuk kehidupan kebersamaan yang lebih damai, lebih rukun, lebih guyub, sehingga menjadikan kehidupan ini bisa dinikmati untuk ke depan, punya harapan Indonesia menjadi lebih baik. Sekira demikian sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Selamat memancarkan kasih Tuhan dari hati kita, jangan sampai menjadi keras dan itu akan merugikan kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini kiranya kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kelembutan hati, tidak keras hati kami, tetapi justru kami mau dengar-dengaran akan sabda Tuhan, bahkan menjadi pribadi yang mau menerima segala kritik saran yang membangun untuk kehidupan yang lebih baik. Terima kasih, ampuni segala dosa dan salah kami, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas, sahabat Petra dimanapun berada. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di program Bun Pagi hari ini. Kami sudah menemani sahabat Petra semuanya mulai dari tadi pagi di awal aktivitas sahabat Petra. Dan sekarang ini mungkin ada sahabat Petra yang sudah bersiap untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Kami mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga berkat Tuhan menyertai sahabat Petra semuanya. Sahabat Petra, bagi Anda yang bekerja di satu perusahaan, sangat penting sekali untuk mempunyai fokus dalam bekerja. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan supaya kita bisa fokus dalam pekerjaan yang kita lakukan. Yang pertama, sahabat Petra, penting sekali membuat prioritas pekerjaan yang harus kita kerjakan di tempat kerja kita. Lalu sangat penting juga, sahabat Petra, untuk menghilangkan gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita, seperti penggunaan HP yang berlebihan. Selain itu juga, sahabat Petra juga bisa menciptakan lingkungan yang nyaman, misalnya dengan menata meja kita sedemikian rupa, sehingga kita bisa nyaman untuk bekerja. Dan jangan lupa, sahabat Petra, Anda punya waktu istirahat yang cukup, dan juga menjaga kesehatan Anda, sehingga pekerjaan Anda bisa Anda kerjakan dengan baik. Nah, baik sahabat Petra, kita akan lanjutkan Bun Pagi kita hari ini. Bagi Anda yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani, Anda bisa merequestnya di nomor kami di 0856-0202-4567. Baik sahabat Petra, kita lanjut di Bun Pagi kita hari ini, masih di 105,7 Petra FM.
1: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
8: Terima kasih 5,7 Petra FM.